0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
4: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: 3 tahun
1: kan ya?
4: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih bareng aku tentunya di pagi menjelang pagi hari ini ya. Ini hitungannya masih pagi di jam 7:30 ini ya. Dan masih kita masih membahas mengenai sarapan nih. Nah teman-teman, tadi aku sempat membahas mengenai menu sarapan untuk ya menurunkan berat badan ya. Kalau untuk menambah berat badan itu harus surplus kalori. Nah targetnya tuh kayak 500 hingga 700 kalori, dimana tambahkan paduan karbohidrat dan kompleks yang padat energi, protein dan lemak sehat, lemak sehat kayak alpukat, selai kacang alami atau kacang-kacangan nih, itu biasanya kayak 500 sampai 700 kalori. Untuk menu praktisnya bisa kayak 2 lembar roti gandum dengan oat tebal dilapisi selai kacang murni, ditambah 1 buah pisang besar dan segenggam kacang almond. Atau bisa kalau misalnya mau makan yang sedikit berat, kayak 1 porsi nasi merah, 1 potong dada ayam bakar, telur mata sapi, tumis brokoli juga bisa nih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically tuh satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegat jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, dan bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang utan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu, atau kita berkegiatan di alam misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan. Tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti kedepannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar, keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.

Indonesia dengan

keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, disanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Selanjutnya nih teman-teman Pro2, untuk semua kebutuhan ya. Yang pertama itu utamakan protein. Protein ini sangat penting nih sebagai bahan bakar otak dan juga otot. Mengkonsumsi cukup protein di pagi hari dapat mencegah keinginan untuk ngemil berlebihan. Terus juga nih, hindari gula berlebihan. Batasi makanan manis seperti sereal instan, roti putih dengan selai manis atau kue basah. Lonjakan gula darah di pagi hari bisa membuat kamu cepat lemas dan juga mengantuk nih teman-teman Pro2 ya. Anyway, gak kerasa nih teman-teman, udah 56 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Sepada sudah berakhir. Semoga informasi tadi menambah wawasan teman-teman Pro2 semuanya ya. Anyway, don't go to work because after this we have Kita Indonesia ya. So, we will talk about Indonesia, about the culture maybe, about the culture, the tradition, the culinary or something. Ya, kita asik. Aku belajar ya teman-teman produsen, belajar bahasa Inggris karena bisa jadi nanti aku keluar negeri itu asik. Amin ya. Jadi apa ya? Practice makes perfect ya. Dikit-dikit boleh lah ya kan. Anyway, selamat pagi buat teman-teman Pro2 semuanya dimanapun kamu berada di pagi hari ini ya. Semoga enjoy selalu teman-teman karena pastinya ini hari Senin ya. Hari Senin, that means this is the first day on the week ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas sekarang mungkin kayak capek, aduh abis long weekend kemarin diterpa hari Senin ini rasa-rasa gimana gitu ya, kayak belum puas ini long weekend-nya ya. Tapi tenang aja teman-teman Pro2, nanti bakal ada libur-libur lagi nih next ya, kayak lebaran haji ya kan dan lain sebagainya. So tetap stay tune aja teman-teman Pro2 di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

Oke teman-teman Pradua, masih bareng aku tentunya, dan kali ini kita ada di ajang Kita Indonesia. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar kearifan lokal dan juga Indonesia tentunya ya. Kalau ngomongin kesehatan, ternyata Indonesia punya banyak banget kearifan lokal yang masih dipakai sampai sekarang. Dari generasi ke generasi, masyarakat Indonesia sudah mengenal berbagai cara alami untuk menjaga tubuh tetap sehat dan juga bugar. Salah satu yang paling terkenal tentu budaya minum jamu. Racikan tradisional seperti kunyit asam, beras kencur, sampai jahe dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh dan membuat badan terasa lebih segar. Menariknya, sekarang jamu juga mulai dikemas lebih modern dan disukai anak muda. Penasaran gak sih dengan penjelasan berikutnya? Dan kita akan membahas mengenai kearifan lokal dalam menjaga kesehatan. Tetap stay tune aja di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: diet, makin digandrungi anak muda karena hasilnya kelihatan dan terasa. Olahraga ini fokus membangun kekuatan, daya tahan, dan mental. Fakta menariknya, angkat beban gak bikin kaku, justru bikin tubuh lebih stabil. CrossFit terkenal dengan tantangan ekstrim yang bikin nagih. Anak muda suka karena progresnya bisa dipantau dan dipamerkan dengan bangga. Selain fisik, olahraga ini melatih mental pantang menyerah. Lingkungan gym juga sering jadi tempat saling support. Capeknya dapat, puasnya juga maksimal.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Halo Tema Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, masih di kita Indonesia ya. Nah itu jamu ya, ada kunyit asam, beras kencur, sampai jahe. Ini dipercaya membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah selain itu ada juga nih kebiasaan hidup sehat yang lahir dari budaya daerah. Misalnya masyarakat pedesaan yang terbiasa berjalan kaki, makan makanan segar hasil kebun sendiri, sampai budaya gotong royong yang tanpa sadar membantu menjaga kesehatan mental karena orang merasa saling terhubung. Kalau di Minangkabau sendiri ini, Taman Pradua banyak panggaran tradisional memakai rempah-rempah alami seperti serai, lengkuas, kunyit, dan daun kunyit. Selain memperkaya rasa, rempah-rempah ini juga dikenal mempunyai manfaat kesehatan bagi tubuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika.

Nah, teman-teman Pro 2, jadi seperti yang aku jelaskan tadi, bahwasanya di Minangkabau sendiri banyak makanan tradisional yang memang memakai rempah-rempah alami ya. Misalnya serai, lengkuas, kunyit, dan juga daun kunyit. Nah, gak cuma soal makanan, beberapa daerah di Indonesia juga punya tradisi relaksasi alami. Kayak misalnya nih, mandi air panas, pijat tradisional, sampai penggunaan daun-daunan tertentu untuk membantu pemulihan tubuh. Walaupun tradisional, banyak yang masih relevan sampai sekarang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Oke teman Produa, gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Kita Indonesia sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So aku Sofi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Tapi sebelum itu, kita bakalan hadirkan ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi sebanyak 150.000 peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan juga keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Nur ini mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100.000 peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan ia juga menjelaskan bahwasannya para peserta ini menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai bidang pekerjaannya masing-masing nih. Dan tentunya teman Pro 2 selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatan. Kita beri ke informasi selanjutnya nomor 2, MU atau Manchester United ini memastikan finish di posisi ketiga klasemen usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest. Dan tentunya pertandingan pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 ini berlangsung di Old Trafford, Manchester minggu lalu. Dengan tiket ke lembaga champion di tangan, di pertandingan ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Dan ini juga menjadi kemenangan perdana MU atas Nottingham Forest setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Dan tuan rumah langsung memimpin pertandingan 5 menit sejak peluit dibunyikan nih. Dan umpan silang Bruno Fernandes ini gagal ditepis sepenuhnya oleh Back Forest. Dan ini juga memberikan peluang Luke Shaw untuk melepaskan tendangan voli. Dan itu juga menjadi gol pertamanya sejak Januari 2023 dan juga gol kandang tercepat di United di Liga Inggris dalam 2 tahun terakhir. Kita balik ke informasi yang terakhir untuk di hari ini teman Pro 2, Fabio Di Giantonio ini memenangkan MotoGP Catalunya 2026 setelah balapan penuh kecelakaan di sirkuit Barcelona minggu 17 Mei 2026. Dan perlombaan ini sempat dihentikan 2 kali akibat insiden yang menyebabkan Alex Marquez dan juga Jonan Mazzarco dilarikan ke rumah sakit nih teman-teman. Dan balapan dimulai pada siang hari waktu setempat dengan Pedro Acosta yang memimpin di barisan terdepan. Dan pembalap Spanyol itu berhasil mempertahankan posisi saat sesaat setelah perlombaan dimulai. Dan Alex Marquez ini teman Pro 2, Raul Fernandez dan juga George Martin ini sempat menempel ketat Acosta dan Fernandez mampu menyelip Marquez untuk merebut posisi kedua di tikungan 5. Oke teman Pro 2, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Balik lagi bareng Emil untuk di hari ini, teman-teman ya. Kita bakal seru-seruan bareng. Kemarin aku di sore ceria, hari ini aku ada di santai siang ya. Yang aku bakal menemani kamu selama 5 jam ke depan, teman Pro 2, di edisi 18 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan seru-seruan abis sama Bro 2 ya. Kita bakalan happy-happyan abis di hari ini karena memang ini awal minggu sama Bro 2 ya. Jadi kayak kita bakalan seru-seruan karena ini Senin ya. Kita bakalan nemenin kamu di waktu hektik kamu di hari ini ya. Gimana ini udah siap menghadapi dunia yang bertaburan apa istilahnya ya yang gak kasarnya ya. Nah, maksudnya yang bakal hektik banget lah pokoknya hari ini teman Bro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu di hari ini tentunya di Santai Siang edisi 18 Mei 2026 dengan beragam acara yang bakal hadir di hari ini teman Bro 2. Ada apa aja nih Emil? Ada banyak banget nih ya. Dari jam 10 ini aku bakal nemenin kamu sampai ke jam 12 dengan acara Zona Musik Kamu. Jadi di Zona Musik Kamu teman Bro 2 boleh banget request lagu kesayangan kalian atau artis-artis favorit kalian di hari ini ya. Dan juga teman Bro 2 bisa banget request ini melalui Instagram dan juga WhatsApp kita. Dan teman Pro 2 selanjutnya dari jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu di Funtertainment di hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan juga dari jam 1 sampai ke jam 2 kita bakal ada Pro 2 Sport. Tentunya kita akan membahas seputar dunia olahraga. Dan nanti dilanjutkan dari jam 2 sampai ke jam 3 dengan acara Asiknya Bisnis. Asik banget gak tuh? Pastinya kita akan membahas seputar bisnis ya kan, entrepreneurs, nanti kita bakal bahas di sana. Dan teman Pro 2 ini momennya udah pas banget di jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 kita udah berada di acara Zona Musik Kamu. Di sini kalian boleh request lagu kesayangan kalian, artis favorit kalian itu boleh banget. Dan gimana caranya buat kalian yang bingung? Caranya gampang banget teman Pro 2 ya. Langsung aja di Instagram kita teman Pro 2. Di situ udah ada gambar Emil yang paling tampan sedunia. Jadi canda tampan ya kan. Jadi aku bakalan bacain di link yang udah kalian request, di udah kalian isi tadi teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain di hasilnya di spreadsheet yang udah kalian isi tadi di formulir. Kemudian teman Pro 2, kalau misalnya kalian bingung, itu langsung aja cek Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi, tengok story kita yang terbaru, oke? Dan selanjutnya ada di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811 6699 480. Nah ini caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja WhatsApp ya. Lagunya apa, dari mana, mau ngasih pesan untuk apa, untuk pendengar Pro 2 itu boleh banget. Dan sekali lagi aku ulangi nomornya di 0811 6699 480. Nah misalnya nanti sepi peminat untuk request lagu, bakal aku buka live TikTok kali ya untuk di hari ini. Kita bakal seru-seruan juga. Kalau misalnya enggak, kalau udah rame di sini kayaknya aku enggak bakal pindah deh. Takutnya nanti enggak keputar lagu yang kalian request. Nah, teman Bro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja request. Dan ternyata Dardardor langsung ada di WhatsApp kita di 0811 6699 480. Langsung ada yang request nih. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi juga. Dari mana ini? Halo, aku Cici di 0812 4438 84 scan. Halo Kak, selamat pagi. Ije request lagu Haha Sabrina Leonor ya Kak. Terima kasih katanya dia. Sama-sama Kak Cici. Sesuai ya, terima kasih. Kemudian namanya Cici. Ini cocok banget sama Pro 2. Dan udah pas banget lah ya. Kemudian ada dari 0811 5 15 21 06 sekian. Pagi Kak, selamat pagi juga. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Enggak sepada lagi nih. Kita udah di santai siang Kak, ya kan? Tapi enggak apa-apa, bakal aku bacain. Is there request Remuk yang judulnya Remuk yang dinyanyikan oleh Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga de Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Kuat sehari ini, asik. Ada kuat sehari ini nih. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Asik banget. Thank you Kak. Nanti selain ini bakal aku putarin dua lagu di sesi ini teman Pro 2. Ada lagunya Haha dari Sabrina Leonor, kemudian ada lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagu favorit, langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu, musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk, gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di Slow 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi bacain requestan Teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini Teman Pro 2 ya. Kira-kira ada siapa? Nah, kita di WhatsApp dulu ya, karena memang udah dari tadi nge-WA-nya kita. Oke. Dan langsung aja ini dari 0823-1187 ya, dia namanya Vika gitu katanya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, aku Vika di Matur. Halo di Matur, aku di Bukit Tinggi ya. Request lagunya Stray Kids, Duit ya. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak, sama-sama. Oke, lagunya udah aku siapin ya Vika. Jadi kamu stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 Pro 2 FM, oke? Dan selanjutnya ada juga selamat pagi Kak menjelang siang. Ya benar, selamat pagi menjelang siang, benar banget ini. Dan siapa nih? Tumben ya. Ada Kak Rizky Ramadhani di 0821-7093 sekian. Selamat pagi menjelang siang Kak. Selamat pagi menjelang siang juga. Mau request lagu Hachu. Oke, okay, mau request lagu itu dari Salma Salsabil. Boleh banget, nanti setelah ini aku siapin. Dan salam buat kakak dan semuanya ya. Makasih ya salamnya. Semoga kamu juga dapat salam juga dari aku. Dan selamat menjalani aktivitas, semangat di hari ini. Amin, terima kasih ya, sama-sama. Oke, okay, aku bakal putarin dua lagu di sesi ini Teman Pro 2. Ada Stray Kids dengan Duit. Dan juga Duit ya, bukan Duit Money ya, tapi Duit ya. Gitu ya, ada kol-kolahnya di belakang. Dan kemudian nanti aku bakal puterin juga lagunya Hachu ya, yang dipopulerkan, bukan dipopulerkan, dinyanyikan oleh Salma Salsabil. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska, toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas, toh? Astaga, Siska. Kenapa kau baru salihat?
2: Iya, kok ini soba lupa?
3: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
4: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
4: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Pace, Maci.
4: Hei.
5: Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
5: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman Pro 2, itu tadi barusan aku puterin dua lagu di sesi tadi. Teman Pro 2 ada lagu Liodra dan juga lagunya Fajar Nur nih, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dan juga Pura-Pura dari Liodra. Dan lagu ini special request dari Kazat ya. Ini langsung dari Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi yang udah kalian isi tadi linknya gitu teman Pro 2. Nah kalau untuk di ujung minggu tadi, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, itu ada yang request dari 0819 5959 sekian. Dia request lagunya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Jawa Barat nih kakaknya. Dan kemudian ada juga dari Kak Dewi Kurnia 53 ya, dari Jawa Timur. Dia request lagu yang sama juga, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Kemudian ada siapa lagi? Udah itu aja. Nah selanjutnya teman Pro 2, aku bakal puterin lagu dari Kak Farisha Naura 08. Dia mau request lagunya yang judulnya Cegil nih, dari Nabila Takia ya. Dan kemudian satu lagi boleh ya, kita nanti puterin lagunya di ujung minggu. Ini special requestan dari banyak banget teman Pro 2 ya. Ada Aprianti Syahid, kemudian ada Gaby Gertiana, kemudian ada Kak Nabila Absarini ya. Semangat siarannya Kak Emil, thank you. Ini juga ada dari Kak Apriti Syahid ya. Selamat beraktivitas sama teman Pro 2 Bukit Tinggi, siap. Kemudian ada dari Kak Farisha ya, juga ngasih salam buat aku, buat seluruh pecinta Nabila di seluruh Indonesia katanya. Kemudian ada Kak Basa Azire, ada Kak Yumi Shalo, kemudian ada Kak Kila Raifah, ada Kak Hasis, Kak Hashim 099. Kemudian okay, itu aja ya. Dan aku bakal puterin saja teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tapi nanti kayaknya kita bakal beralih ke zona musik kamu yang part kedua ya. Terus aja stay tune, jangan snooze dulu ya. Tetap di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hamba sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
5: kali.
4: Selamat pagi.
5: Ih, Roman nih
4: dulu ya. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
5: Ih, Roman.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke teman Pro 2, itu dia lagu Mesahira di ujung minggu teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi requestan teman Pro 2 yang udah masuk di hari ini melalui WhatsApp kita di 0811-669-9480 ya. Dan yang pertama ada dari 0881-1521 sekian. Halo pagi kak, pagi juga Pro 2 Hitlist atau zona musik kamu. Easy request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan juga tetap tersenyum katanya beliau. Nah kak, by the way, lagunya ini tadi udah aku puterin di sesi yang pertama teman Pro 2 ya. Dari jam 10 tadi sampai ke jam 11 ya. Dan ini udah momennya sesinya ke 11 ke 12 ya. Dan lagu Angie tadi udah aku puterin di sesi pertama padahal. Dan tapi gak apa-apa, udah aku puterin. So thank you so much udah ngirimin requestan ya untuk di hari ini. Selanjutnya halo Santi Siang. Halo Santi Siang juga ya. Ini Mas Theo dari Magelang. Halo Mas Theo, aku dari Bukit Tinggi ya. Mau request lagunya Asma Librasi ya, yang dari Sugi Bornean. Terima kasih. Sama-sama sih. Oke, siap. Nanti bakalan aku puterin setelah ini ya. Mas Theo, jangan khawatir kamu ya. Dan selanjutnya nama Pro 2 ada yang juga request dari Instagram kita @pro2bukittinggi. Di Instagram kita nama Pro 2 ya. Yang link yang kalian udah isi ada dari K0822-2378 sekian. Nah kakak ini kebetulan dari Nusa Tenggara Timur ya teman produk. Wow jauh banget. Dia mau request lagunya Bahagia Lagi dari Piche Kota. Salam buat Piche First. Oke siap. Nanti setelah ini bakal aku putarin ya. So dua lagu itu di sesi ini teman produk. Ada As apa tadi? Asma Librasi dan juga Piche Kota Bahagia Lagi. Ini dia buat kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pro 2. Kira-kira siapa sih yang request di hari ini? Nah, ini dia. Ada request dari Kak Zania di Kalimantan Timur yang mau request lagunya Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Tapi sekarang masih siang nih Kak, BTW. Ya, FYI ini masih siang nih. Tapi gak apa-apa, aku bakal puterin ya Pencuri Malam. Ada gak ya di playlist kita? Harusnya sih ada ya, karena lagu ini memang sebagus itu gitu ya. Dan Pencuri Malam, oke, udah aku siapin. Kemudian ada yang mau request lagunya dari 08132252 sekian-sekian dari DKI Jakarta. Halo Kak, siapa nih kira-kira? Nah, dia mau request lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Semangat tuk semuanya, kata dia. Siap, oke, thank you ya. Dan aku bakal puterin dua lagu di sesi ini. Teman berdua ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam dan juga Bang Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Here it is.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi.

0: di penyimpanan panas.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

di hari ini. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi untuk request teman Pro 2 yang udah dimasuk di hari ini, teman Pro 2 melalui Instagram kita di @pro2bukittinggi. Nah, langsung aja aku bacain teman Pro 2, ada dari 0881 1327 sekian. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Aku mau request lagu dong. Tapi lagunya BTS, judulnya apa aja bebas sesuai penyiarnya aja. Boleh. Nah, untuk hari ini aku bakal siapin lagunya BTS yang judulnya Aliens kali ya. Ini kayaknya asik banget nih di kita dengerin di siang hari ini. Dan teman Bro 2, selanjutnya kita bakal puterin juga lagunya Heart to Heart dari yang judulnya Root. Ini requestan langsung dari 0859-2178 sekian. Dia mau diputerin lagunya Heart to Heart sih, yang judulnya ini Rude. Nah, serut apa sih lagunya ini? Nah, kita dengerin aja, ini dia BTS dengan Aliens dan juga Heart to Heart Rude. Here it is.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Pro 2 masih di Selamat Kobol 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan hari ini kita udah hampir 46 menit kita menemani teman Pro 2 di sesi yang kedua di zona musik kamu hari ini teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya kita akan puterin lagu, kayaknya lagu ini terakhir buat requestan di hari ini teman Pro 2 ya. Dan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi tuh, baik di Instagram kita ataupun di WhatsApp kita di 0811-6699-480 atau melalui Instagram kita tadi ya teman Pro 2 di @pro2bukittinggi. Thank you so much sekali lagi, aku Emil dari pribadi teman Pro 2 ya, udah mau request di Pro 2 Bukit Tinggi. Semoga lagu-lagu yang aku puterin sesuai dengan mood kamu di hari ini, dan semoga tambah semangat juga dalam menjalani aktivitas tentunya. Dan teman Pro 2, setelah ini bakal ada yang nemenin kamu teman Pro 2 ya, dari jam 12 sampai ke jam 1 dengan acara Funtertainment untuk di hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro 2 FM. Ini requestan lagu terakhir dari Kak Denny. Dia mau request lagunya Gia Indrawari 1000 kali. Ini dia buat Kak Denny. Dan jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi,

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

Dan tentunya di Funtertainment kali ini kita akan membahas seputar dunia hiburan. Kira-kira ada update terbaru apa di edisi hari ini Teman Pro di 18 Mei 2026. Nah, aku langsung aja Teman Pro 2, aku mau ngupdate sesuatu nih dari dunia hiburan. Yang mana ini kita lagi seronok-seronoknya ya Teman Pro, seronok-seronoknya gak tuh? Dan lagi seru-serunya gitu ya Teman Pro 2. Karena memang di tahun ini kayaknya memang dunia entertainment tuh lagi hotnya banget gitu Teman Pro 2. Dan kali ini aku akan membahas trio musik NPD. Ya, siapa sih yang gak tahu lagunya NPD? Sempurnanya aku yang kayak gini. Sempurnanya aku tuh dirimu. Aduh, aku tuh gak bisa nyanyi Teman Pro 2. Tapi ya kayak gitulah Teman Pro 2 ya. Jadi NPD ini resmi rilis video musik Sempurnanya Aku hari ini. Dan Teman Pro 2, nah, untuk lagunya ini Teman Pro 2 ya, sebenarnya udah lama rilis nih ya. Karena memang udah rilisnya ini di 15 Mei 2026. Dan Teman Pro 2 nanti kita bakal bahas ini di Funtertainment. So kira-kira gimana sih perjalanannya mereka bukan membentuk kali ya. Kayak lebih perjalanan mereka biar bisa tayang nih MV. Yang awalnya kan belum ada MV ya, baru lagu aja. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan aku Teman Pro 2 mau ngingatin bahwasanya untuk azan zuhur di siang hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. So, kamu, kita nanti bakal break terlebih dahulu ya. Kamu harus istirahat, harus makan dulu, harus ibadah juga, jangan lupa. Nah, nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Bukit Tinggi maksud aku. Dan tentunya nanti kita akan dengarkan lagu islami sebelum berkumandangnya azan zuhur untuk di siang hari ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih dengan pembahasan kita yaitu MV dari Sempurnanya Aku. Jadi lagu Sempurnanya Aku sendiri sebenarnya udah lebih dulu dirilis teman Pro 2 ya di platform digital sejak Maret lalu. Namun hari ini NPD resmi meluncurkan video musiknya dan juga langsung jadi kabar hangat di media sosial nih. Jadi banyak penggemar bilang lagu ini punya nuansa yang easy listening katanya ya. Dan juga ini pastinya relate dengan kehidupan anak muda sekarang. Ditambah lagi teman Pro 2, visual video klipnya nih yang disebut cukup matang dengan konsep sinematografi yang serius dan juga stylish. Nah, kalau kalian gimana nih pendapat kalian tentang video musik dari NPD ini yang Sempurnanya Aku? Nah, jangan kemana-mana, selain ini kita bakal bahas lagi. Terus saja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di Funtertainment Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih lanjutin lagi pembahasan kita masih dengan Trio Music NPD ya, yang baru merilis video music atau MV Sempurnanya Aku. Dan teman Pro 2, kalau kita misalnya ngomongin video musiknya ya, jadi NPD ini memang terlihat totalitas banget nih dalam proses produksinya. Dan mereka juga fokus menghadirkan visual yang bukan estetik ya, tapi juga memperkuat nih pesan dari lagu yaitu Sempurnanya Aku tadi. Nah, teman Pro 2, hal itu juga terlihat ya dari pengambilan gambar, kemudian tone warna yang dipilih, sampai penampilan para personelnya, yang mana ini dibuat benar-benar kayak mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Jadi bukan cuma soal menjual lagu aja, tapi juga membangun identitas grup mereka ke publik. Jadi kemana-mana kita bakal bahas lagi selain ini, jangan terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

sleeping to you. Oke, teman Prodo masih di Fantar Treman untuk di hari ini, teman Prodo ya. Dan ternyata dari video ini banyak nih respon dari netizen terkait video atau MV dari si Sempurnanya Aku tadi. Jadi respon netizen ini sejauh ini cukup positif ya. Dan teman Prodo banyak juga yang mendukung langkah Mario, Niki dan juga Kak Kev ini karena dianggap membawa warna baru di industri musik. Dan tentunya perilisan video musik ini juga jadi langkah awal ya, jadi yang lebih serius untuk NPD sebagai grup musik baru. Dan kabarnya mereka juga bakal menjalani berbagai promosi ke depan supaya lagu Sempurnanya Aku ini makin dikenal luas dan juga bisa masuk playlist banyak orang. Dan teman Prodo informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fantartainment untuk di hari ini, teman Prodo. Dan gak kerasa udah 54 menit pas ya kita meninggalkan pukul 12 untuk di hari ini. Teman-teman Prodo gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada Prodo Sport yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 1 sampai ke jam 2. So, karena itu jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Halo teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Ini tandanya kita udah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk hari ini. Dan teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 Sport ya, dimana kita akan membahas Piala Dunia 2026 nih. Jadi kalau sekarang nih atmosfer Piala Dunia 2026 maksud aku, itu sekarang udah mulai terasa banget nih, walaupun turnamennya baru dimulai Juni tahun depan ya. Dan tapi ya, yang bikin ramai sekarang itu bukan cuma persiapan negara peserta, melainkan prediksi dari AI supercomputer Opta soal siapa calon juara dunia nanti. Nah, benarnya teman Pro 2, prediksi kali ini cukup mengejutkan ya, karena memang bukan Argentina ataupun Prancis yang ditempatkan sebagai favorit utama. Nah, selama 4 segmen ke depan kita bakal bahas ya teman Pro 2, siapa saja sih tim unggulan versi AI Opta ini dan kenapa harus mereka diprediksi kuat, dan apakah prediksi ini bisa benar-benar kejadian di lapangan. Kita lihat nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi.

Nah, Tama Prode Piala Dunia 2026 memang bakal jadi edisi yang sangat berbeda dibanding sebelumnya ya, Tama Prode. Jadi turnamen kali ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada, dengan total 48 peserta dari seluruh dunia nih, Tama Prode. Dan tentunya format baru ini otomatis dibikin persaingan semakin panjang dan juga ketat nih. Jadi tim-tim besar harus bermain lebih konsisten karena jumlah pertandingan ini bertambah, dan juga peluang munculnya kejutan juga makin besar pastinya. Nah, di tengah antusiasme itu, ada yang namanya AI Supercomputer Opta. Ini merilis prediksi negara yang paling berpeluang menjadi juara dunia. Dan prediksi ini juga dibuat berdasarkan banyak data ya, mulai dari performa pemain, ranking FIFA, dan juga hasil pertandingan terakhir. Tentunya ada juga statistik tim sampai simulasi ribuan pertandingan virtual. Yang langsung jadi perhatian publik adalah posisi Spanyol ya, yang justru ditampilkan dan juga ditempatkan sebagai favorit utama juara dunia. Padahal kalau kita lihat sejarah terakhir Mapro 2, Argentina ini adalah juara bertahan dan Prancis ini dua kali beruntun masuk final. Dan AI Opta ini juga memberikan peluang sebesar 16,16% kepada Spanyol untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Nah, bahkan Tema Pro 2, ini peluang mereka lolos dari fase grup mencapai lebih dari 75% ya. Dan banyak nih pengamat juga menilai bahwasanya alasan utama Spanyol dijagokan ini karena memang regenerasi mereka berjalan sangat bagus gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol juga dipenuhi pemain muda berkualitas dengan gaya pemainnya yang cepat, penguasaan bola yang kuat, dan juga organisasi tim yang rapi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
4: Sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cinta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Oke teman Pro2, masih di Pro2 Spot RRI, begitu kita mau terbaik kamu. Nah kalau ngomongin Spanyol ya, atau Spanyol ya, memang sekarang ini mereka lagi berada di fase yang menarik banget nih teman Pro2. Jadi generasi baru mereka dianggap mulai menemukan keseimbangan antara pemain muda dan juga senior. Dan teman Pro2 pasti melihat bagaimana sih pemain-pemain muda Spanyol sekarang tuh tampil percaya diri di level klub maupun tim nasional nih. Dan mereka juga punya permainan modern yang juga agresif nih. Tetapi ya uniknya mereka tetap mempertahankan ciri khas teka-teki yang jadi identitas sepak bola Spanyol selama bertahun-tahun nih teman Pro2. Nah selain itu teman Pro2, ada faktor kedalaman skuad juga jadi nilai tambahan yang besar nih. Jadi mereka nih punya banyak opsi di lini tengah, pertahanan, bahkan pemain sayap yang cepat ya, yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Yang menariknya teman Pro2, Spanyol ini tergabung di grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan juga Uruguay. Dan tentunya secara hitung-hitungan di atas kertas, peluang Spanyol ini lolos ini memang cukup besar nih teman Pro2. Namun tentu saja Piala Dunia ini tidak pernah semudah prediksi komputer. Dan tentunya Uruguay misalnya tetap punya mental juara dan juga sejarah panjang di sepak bola dunia. Bahkan nih, AI sendiri mengakui kalau misalnya turnamen sebesar Piala Dunia sering menghasilkan kejutan yang sulit diprediksi. Nah, bicara soal kejutan sama Pro2, ada satu hal yang bikin netizen ramai, itu adalah posisi Argentina dan juga Prancis yang ternyata ini bukan unggulan utama teman Pro2. Dan banyak fans juga merasa aneh karena dua negara ini justru tampil sangat konsisten dalam dua edisi terakhir. Dan teman Pro2, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Ya coba yang Anda coba ya.
2: Berwisata ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah melihat rumah gadang. Bentuknya yang unik, megah dan cantik, menjadikan rumah gadang sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa rumah gadang tidak menggunakan beton dan besi sebagai bahan bangunan? Bahkan, untuk Istana Basa Pagaruyung yang sangat besar sekalipun. Berbeda dengan istana-istana lain di pesisir timur Sumatera. Seperti Istana Deli di Medan dan Istana Siak di Riau yang menggunakan besi dan semen. Hal ini dilatar belakangi oleh geografis daerah Sumatera Barat yang dilalui patahan Semangko dan pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Kondisi inilah yang membuat Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan menjadi dasar nenek moyang orang Minang mendesain rumah gadang agar bisa menahan gempuran gempa bumi. Rahasia dari arsitektur rumah gadang ini terletak pada rancangan rangka rumah. Seperti pernyataan budayawan Minang, Wiskan Hadi, beberapa waktu lalu.
3: Rumah Minang juga mengikuti kepada pola masyarakat tradisi itu. Karena dia lebih berpikir agak filosofis, karena alamnya yang menjadi itu. Bentuk rumah gadang itu jadi lain daripada rumah-rumah tradisi di tempat lain. Nah, ada orang yang mencoba membuatkan bentuk geometrik dari rumah gadang itu. Kenapa rumah gadang itu tahan gempa? Itu dari penelitian tahun berapa dulu dari satu tim dari ITB. Membuatkan dari gonjong rumah yang empat itu, atau diteruskan garisnya, itu dua lingkaran. Kemudian bangunannya ke bawah, kalau kita teruskan sampai ke atas, itu bentuk trapesium. Karena itu ketika trapesium ini digoyang bagaimanapun juga, ya dia tidak akan roboh ke kiri. Kemudian mereka tidak menanamkan tiang di tanah. Rangkanya dibuat lebih dulu. Kemudian untuk supaya dia jangan terbang, dialas dengan batu. Karena orang Minang selalu rumahnya pakai sandi.
2: Rumah gadang juga tidak menggunakan paku sebagai pengikat, namun berupa pasak sebagai sambungan membuat bangunan memiliki sifat yang lentur. Hal unik lainnya, tiang rumah tidak pernah menyentuh tanah. Karena tiang dialas dengan batu yang berfungsi sebagai peredam getaran tanah.
3: Ketika orang membuat rumah gadang, yang dibuat dulu sekali, itu bukan mendirikan tiangnya, tapi disiapkan yang untuk patu itu, semua-semua itu. Tiang itu kemudian didirikan, baru kemudian diletakkan sandi di bawah.
2: Sistem struktur dan arsitektur rumah gadang tidak hanya indah, namun juga dibangun dari filosofi adat Minangkabau yang berguru pada alam. Sebelum membangun rumah, semua hal diperhitungkan, dimulai dari pemilihan lokasi, arah angin, dan matahari, serta kualitas kayu yang digunakan. Seperti yang dijabarkan oleh dosen arsitektur Universitas Bung Hatta, Dr. Eko Alvarez.
4: Kemudian secara tradisional kita tahu masyarakat kita sangat arif dengan hal-hal yang berhubungan dengan gejala-gejala alam. Misalnya saja di kearifan lokal yang pernah ada di, yang kita pikir masih ada sebagian, memilih kayu, jenis kayu, kemudian menentukan sambungan, bahkan menentukan hari penebangan pun ada. Saya pikir semua bisa dibuktikan sebelumnya. Kenapa dia menebang bukan dalam kondisi musim hujan misalnya, karena nanti akan rapuh dan seterusnya. Kemudian mereka mempunyai cara yang, artinya mereka memang sangat dekat dengan gejala alam itu. Cara mencari tempat di mana dia akan meletakkan rumah itu ada kebiasaan-kebiasaan, kalau kita tidak sebut sebagai falsafahnya ya. Jadi kalau kita bedah rumah gadang itu, urusan keselamatan, urusan simbol, urusan perut, urusan anak.
2: Rumah gadang aman dari gempa karena sistem material dan konstruksinya yang sangat terukur. Rumah gadang dibangun dari kayu-kayu pilihan yang kuat, kokoh, dan tahan lama.
4: Karakteristik kayu, dia mampu menahan daya tarik dan tekan. Kemudian dia tidak kaku. Kalau kita kaitkan dengan perilaku gempa, hal yang kaku itu pasti digoyang. Tapi kalau dia elastis, dia pasti akan mengikuti iramanya. Makanya sambungannya tidak kaku, dia pakai pasak. Dia semakin dibebani bangunan itu, dia akan semakin kuat. Jika semakin dibebani, dia akan semakin kokoh.
2: Atap rumah gadang terbuat dari ijuk yang ringan, sehingga mengurangi beban berat pada bangunan. Dinding rumah yang miring merupakan strategi untuk menghadapi angin kencang. Angin yang menerpa dinding yang miring akan dialirkan pada kolong rumah sehingga rumah tetap aman. Bagi masyarakat Minang, rumah gadang adalah simbol tradisi, sekaligus sebagai tempat berbagai kegiatan keluarga besar serta kegiatan adat. Tidak dibangun karena gempa, tetapi gempa diperhitungkan dalam mendirikan sebuah rumah gadang. Saya Andini Miza Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman produser, itu dia Anganku Anganmu ya, yang dipopulerkan oleh Raisa dan juga Isyana. Dan teman produser, sepertinya prediksi AI ini seperti ini, yang selalu menarik karena memang berbasis data dan juga statistik yang sangat detail ya. Tapi sepak bola ini tetap punya sisi emosional dan juga kejutan yang tidak bisa dihitung sepenuhnya oleh komputer. Nah, karena ini udah sampai sering melihat tim unggulan tumbang lebih cepat ya, atau negara yang tidak dijagokan justru melaju jauh. Nah, itulah yang membuat Piala Dunia selalu spesial dan juga ditunggu-tunggu jutaan orang di seluruh dunia. Dan apalagi teman produser, format 48 tim ini memungkinkan lebih banyak negara berkembang ini tampil dan juga memberikan kejutan. Bisa jadi nanti muncul dark horse atau kuda hitam, nah, yang baru tidak diperkirakan sebelumnya. Namun teman produser, kalau melihat perkembangan sepak bola saat ini ya, memang wajar kalau misalnya Spanyol mulai dianggap favorit karena mereka ini punya regenerasi bagus ya, dan juga gaya permainan yang modern, tentunya juga dengan kedalaman pemain yang juga menjanjikan. Tapi pernyataannya teman produser, bukan pernyataan, pertanyaannya sekarang ini, apakah AI supercomputer Opta ini bakal benar atau justru Argentina Prancis lah yang berhasil nih, bahkan tim kejutan lainnya yang akan mengangkat trofi di tahun 2026 nanti. Yang jelas teman produser, atmosfer menuju Piala Dunia ini sudah terasa ya dari sekarang teman produser ya. Dan buat teman produser pecinta sepak bola, ini merupakan momen seru untuk mulai memprediksi siapa sih jagoan kalian di turnamen terbesar di dunia ini nanti. So teman produser, jangan kemana-mana, karena nanti setelah ini bakal ada asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu. Dan gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 13 di hari ini. Thank you so much untuk teman produser dan nemenin aku di produser sport kali ini. Thank you sekali lagi. Dan ada satu lagu buat kamu di acara produser sport untuk hari ini. Ini dia lagunya Deep Deal Spontan Tanpa. Uhuy, ini dia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia, beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, udah jam 2 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 itu tandanya kita udah berada dalam acara Asiknya Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini teman Pro 2 ada di edisi 18 Mei 2026. Di Asiknya Bisnis kali ini kita akan membahas seputar bisnis, of course teman Pro 2 ya. Nah, tapi topiknya apa kira-kira yang mau kita bahas? Nah, bakal kita rahasiain dulu, kita keep dulu. So, teman Pro 2, aku hadirkan lagu dulu buat kamu. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar. Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Asiknya Bisnis, teman terbaik kamu ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan Asiknya Bisnis kali ini kita bakal ngobrol soal bisnis makanan jadul yang ternyata ini masih punya pasar besar sampai sekarang. Di tengah banyaknya makanan viral kekinian, teman Pro 2, ternyata jajanan lama justru punya nilai nostalgia yang kuat banget nih. Kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, makanan jadul itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal memori ya gak sih? Ya kan? Karena banyak orang juga langsung keinget nih masa kecil ketika lihat es gabus, kue cubit, gulali, telur gulung, sampai roti bakar klasik ya. Nah, ini juga bisa jadi kekuatan bisnis kita nih teman Pro 2. Orang sekarang itu suka pengalaman yang relate dan juga punya cerita. Jadi makanan jadul ini gampang bikin orang penasaran sekaligus kangen masa-masa lalunya gitu. Dan menariknya teman Pro 2 ya, model bisnis makanan jadul itu juga relatif fleksibel. Jadi banyak yang mulai dari gerobak kecil, booth sederhana, bahkan jualan online lewat media sosial. Nah, sekarang strategi bisnis ini juga makin kreatif teman Pro 2. Ada juga bikin tampilan vintage, kemasan retro, sampai konsep warung tempo dulu, supaya pembeli ini makin tertarik foto dan juga upload ke media sosial. Nah, jadi makanan jadul sekarang itu bukan sekedar jajanan biasa teman Pro 2, tapi sudah jadi bagian dari lifestyle ya kan. Dan juga pengalaman nostalgia yang bisa menghasilkan cuan besar nih. Dan jangan kemana-mana, selain ini bakal kita bahas lagi. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video
3: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya. Udah kejawab, tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2, salah satu alasan bisnis makanan jadul ini tetap hidup adalah karena memang target pasarnya ini luas banget. Jadi anak kecil penasaran nih karena bentuknya unik, sementara orang dewasa beli karena memang nostalgia. Nah, contohnya sekarang ini banyak penjual yang mengemas ulang jajanan lama ini jadi lebih modern ya, Teman Pro 2. Misalnya nih, es potong dengan topping kekinian ya. Kue AP versi premium, ada juga wedang tradisional dengan konsep ala kafe. Nah, tentunya inovasi kecil kayak gini penting banget dalam bisnis Teman Pro 2 ya, karena memang konsumen itu sekarang suka sesuatu yang familiar tapi tetap punya sentuhan baru nih. Selain itu Teman Pro 2, media sosial juga sangat berpengaruh perkembangan bisnis makanan jadul ya. Konten misalnya kita kayak membuat konten jajanan SD Vibes atau mungkin makanan zaman kecil, ini sering banget FYP dan juga bikin orang langsung pengen beli Teman Pro 2. Nah, yang menariknya lagi, bisnis ini juga cocok nih buat yang di daerah wisata, karena memang wisatawan ini biasanya suka cari makanan khas atau jajanan yang punya nilai budaya dan juga cerita lokal. Makanya sekarang itu banyak UMKM mulai mengangkat kembali nih resep keluarga atau makanan tradisional daerah. Untuk apa? Untuk dijadikan peluang usaha. Nah, jadi bukan cuma jual makanan aja Teman Pro 2, tapi juga menjaga warisan kuliner Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Pro 2 masih di asiknya bisnis teman terbaik kamu ya. Dan Teman Pro 2 masih dengan pembahasan kita yaitu bisnis makanan jadul atau ya makanan atau minuman jadul ya. Nah, kalau misalnya kamu tertarik ya mulai bisnis makanan jadul, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama tentu rasa ini harus tetap autentik supaya nilai nostalgianya masih terasa. Lalu yang kedua yaitu branding. Nah, walaupun makanannya jadul Teman Pro 2 ya, ya cara kita cara promosi kita tetap apa ya? Harus modern supaya memang bisa menarik perhatian anak muda juga. Nah, kemasannya juga nih, jangan disepelekan aja nih Teman Pro 2. Banyak bisnis makanan sederhana jadi viral hanya karena desain kemasan yang lucu, karena estetik juga dan juga punya ciri khas pastinya. Selain itu Teman Pro 2 jangan takut ya untuk memanfaatkan media sosial untuk storytelling kita. Ceritakan semuanya, asal-usul makanan, kenangan masa kecil atau mungkin proses pembuatannya supaya audiens ini merasa lebih dekat. Dan bisnis makanan jadul ini juga mengajarkan kita bahwasanya kalau peluang usaha tuh bisa datang dari hal-hal sederhana di sekitar kita loh. Nah, kadang yang dicari itu bukan yang dicari pasar itu bukan sesuatu yang mewah, tetapi sesuatu yang punya rasa dan juga kenangan. Jadi Teman Pro 2 yang lagi cari ide usaha, mungkin makanan jadul bisa jadi peluang menarik buat kamu tentunya. Dan modal nostalgia juga, kreativitas dan tentunya konsistensi ternyata bisa jadi resep bisnis yang menjanjikan. Dan Teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di dalam acara Asiknya Bisnis untuk hari ini Teman Pro 2. Dan gak kerasa udah 48 menit kita meninggalkan pukul 14 di hari ini, edisi 18 Mei 2026. Dan setelah ini aku mau pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. Dan tapi Teman Pro 2 gak perlu khawatir, setelah ini bakal ada rekan Utaria bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya di sore ceria sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat Teman Pro 2. Oke. Dan sekali lagi aku mau pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2. See you besok ya. See you tomorrow sama aku di Spada. Terus aja dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kalian bisa dengerin aku di RRI Digital. Ayo di-download di Play Store dan juga App Store. Dan bye bye Teman Pro 2. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Otak manusia itu ternyata nggak cuma dipakai buat mikir dan inget aja, tapi juga bisa menghasilkan listrik loh. Listrik ini muncul dari aktivitas miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal super cepat di dalam otak. Setiap kali kamu mikir, ngerasa, atau bahkan gerakin tubuh, sebenarnya otak lagi nyalain sinyal listrik ke seluruh tubuh. Walaupun dayanya kecil, secara teori, listrik ini cukup buat menyalakan lampu kecil. Keren banget kan? Kayak punya pembangkit listrik mini di kepala sendiri. Menariknya lagi, otak tetap aktif bahkan saat kamu tidur. Jadi, walaupun badan istirahat, otak tetap kerja dan terus menghasilkan gelombang listrik. Aktivitas ini bahkan bisa diukur pakai alat khusus di dunia medis. Jadi, bisa dibilang otak kita itu super canggih dan gak pernah benar-benar mati lampu.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro2 ketemu lagi with your one and only Uut ya teman-teman Pro2. Dan sebelum kita pindah ke program selanjutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Dia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Beralih ke berita kedua, Swatch resmi mengumumkan kolaborasi dengan produsen jam mewah asal Swiss, Audemars Piguet. Kolaborasi ini dilakukan melalui lini terbaru bertajuk Royal Pops. Mengutip GQ, peluncuran Royal Pop dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 secara global di butik-butik Swatch tertentu. Produk ini disebut mengusung desain terinspirasi Royal Oak dengan sentuhan pop art khas Swatch. Last but not least, teman-teman Pro2, Alex Marquez mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya pada Minggu 17 Mei 2026. Pembalap Gresini Racing itu terpental dari motornya usai menabrak Pedro Acosta pada putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis awalnya memberikan penanganan langsung di area lintasan. Setelah itu, Marquez dipindahkan ke Hospital General de Catalunya untuk pemeriksaan lanjutan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya hari ini Uut bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Sore Ceria edisi 18 Mei 2026. Dan di Sore Ceria hari ini teman-teman Pro 2, Uut bakal temenin kalian semua ya selama kurang lebih 5 jam ke depan, itu tepatnya dari pukul 15 sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman-teman Pro 2, di 5 jam kebersamaan kita hari ini tentunya banyak ya rangkaian program menarik yang bakal Uut bawain. Yang pertama itu di program pembuka kita ada Minang Pride dari pukul 15 sampai ke pukul 16. Dan nanti di pukul 16 sampai ke pukul 17 itu akan ada program Insta Inspirasi Kita. Dari pukul 17 sampai ke pukul 18 akan ada program Break Time yang akan hadirkan informasi-informasi ringan buat sore hari kamu. Dan dari pukul 18 sampai ke pukul 19 nanti juga akan ada program ya yang menghadirkan informasi ringan buat kamu tapi di Pro 2 Sunset. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita hari ini itu nanti akan ada program Music Live Chat ya. Kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta. Kurang lebih itu ya program-programnya yang bakal membersamai kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam teman-teman Pro 2 sampai ke pukul 20 nanti. Dan anyway, sekarang udah di pukul 15 lewat 10, dan ini saatnya untuk Minang Pride ya teman-teman Pro 2. Kita bakal bahas seputar dengan budaya Minangkabau. Nah, kalau ngomongin budaya Minangkabau itu pasti nggak jauh ya dari simbol-simbol khas yang punya makna mendalam nih teman-teman Pro 2. Nah, salah satu simbol yang sering banget kita lihat tapi kadang belum benar-benar dipahami artinya adalah marawa ya teman-teman Pro 2. Kalau marawa ini sering kita lihat itu kalau ada acara-acara itu pernikahan maupun ada acara-acara adat lainnya. Dan marawa itu sendiri itu merupakan bendera khas Minangkabau dengan 3 warna utama. Ada warna kuning, warna merah, dan juga ada warna hitam gitu. Biasanya kita lihat emang di acara adat ya, terus ada juga festival budaya, kemudian penyambutan tamu penting, sampai di kawasan-kawasan yang identik nih dengan budaya Minang. Misalnya kayak di rumah gadang ya, di cagar-cagar alam yang ada unsur-unsur Minangkabau-nya gitu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, marawa ini bukan cuma pajangan atau dekorasi aja nih. Bendera ini juga punya filosofi yang kuat banget ya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bahkan bisa dibilang marawa ini adalah kayak simbol identitas dan karakter orang Minang dari dulu bahkan sampai sekarang ya saat ini. Menariknya lagi, setiap warna dalam marawa itu punya arti tersendiri teman-teman Pro 2, dan bukan sekedar arti biasa aja gitu. Makna-makna dari warna-warna itu berkaitan langsung dengan cara hidup, nilai adat, sampai ke karakter masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi makanya ya gak heran kalau marawa ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang, karena di balik bentuknya yang sederhana itu ternyata ada sejarah dan filosofi yang dalam banget teman-teman Pro 2. Tapi kita bakal bahas ya gimana maknanya, kemudian arti warnanya itu apa aja setelah yang satu ini. So kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Merasa sehat, belum tentu semuanya terpantau. Tekanan darah, gula darah, sampai kolesterol sering gak kasih gejala di awal. Sekarang, pemeriksaan dasar bisa dilakukan dengan proses yang cepat dan tanpa biaya. Hasilnya pun langsung terlihat dalam hitungan menit. Di tengah rutinitas padat dan pola hidup serba instan, pengecekan sederhana jadi cara untuk tahu kondisi tubuh lebih awal. Karena kadang yang tak terasa justru yang perlu diperiksa.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
5: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
6: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
5: Kenapa?
6: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
5: Hah? Terus gimana dong?
6: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride nih untuk sore hari ini ya. Ada Lenny dengan Stuck yang sudah mengantarkan kita ke pukul 15:23 menit waktu Indonesia Barat. Tapi tenang, kalian gak stuck di Lenny kok. Ini masih muncul lagi nih aku ya teman-teman Pro 2 untuk bahas seputar dengan Marawa ya di Minangkabau. Nah teman-teman Pro 2, sekarang kita bakal bahas ya satu persatu warna dalam Marawa. Yang pertama itu ada warna kuning yang melambangkan kebesaran, kemuliaan dan juga aturan adat. Dan warna kuning ini identik dengan luhak tanah datar yang dikenal sebagai pusat adat Minangkabau. Filosofinya itu menggambarkan bagaimana masyarakat Minang itu sangat menghormati aturan adat dalam kehidupan mereka gitu. Makanya nih dalam budaya Minangkabau itu ada istilah adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang mana artinya kehidupan masyarakat itu tetap berjalan berdampingan antara adat dan nilai agama. Kemudian setelah warna kuning ada warna merah yang melambangkan keberanian dan juga semangat. Nah kalau warna merah sih udah tahu lah ya, pokoknya warna merah tuh selalu identik dengan berani gitu. Nah warna ini identik dengan luhak agam yang dikenal punya karakter yang kuat, tegas dan juga dinamis. Merah ini juga gambarin semangat orang Minang yang terkenal banget nih akan keberanian merantau dan juga menghadapi tantangan hidup. Jadi bukan cuma berani secara fisik doang ya teman-teman Pro 2, tapi juga berani mengambil keputusan dan mencoba hal-hal yang baru. Nah sementara itu warna terakhir ya, warna hitam, itu melambangkan keteguhan hati, kebijaksanaan, dan juga kecerdasan dalam berpikir. Hitam ini identik

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini

0: Biar Nesa yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta main-main Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Balik lagi ya teman-teman Pro2, kita masih di Minang Pride ya, di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Pro2, yang menarik lagi nih dari Marawa ini adalah posisi warna dalam Marawa yang ternyata nggak dipasang sembarangan loh teman-teman Pro2. Dan penempatannya ini bisa berubah tergantung lokasi dan acara adat yang sedang berlangsung. Jadi susunan warnanya tuh bisa kayak merah, hitam, kuning, kuning, merah, hitam, ataupun juga apalah sebaliknya deh, kayak gitu. Pokoknya tergantung sama lokasi dan acara adat yang sedang berlangsung. Yang mana artinya teman-teman Pro2, budaya Minang itu detail banget ya dalam menjaga simbol dan maknanya. Bahkan yang kita mikir kayak sesimpel susunan warna aja tuh punya aturan tersendiri yang tetap dihormati sampai sekarang, sampai saat ini teman-teman Pro2. Dan itu juga menunjukkan kalau masyarakat Minangkabau dari dulu itu udah punya identitas budaya yang kuat. Bahkan lewat simbol sederhana seperti bendera, orang itu udah bisa langsung mengenali ciri khas budaya Minang. Dan sekarang Marawa ini mulai makin dekat lagi ya dengan generasi muda. Banyak anak muda yang mulai memakai unsur Marawa dalam desain acara, fashion, poster festival, sampai ke konten media sosial. So, budaya tradisional sekarang mulai dikemas lebih modern lagi nih, tanpa menghilangkan makna aslinya. Ini penting banget nah teman-teman Pro2, supaya budaya tetap hidup dan gak kerasa jauh dari kehidupan anak muda saat ini. Karena kadang anak muda itu merasa budaya itu kuno atau terlalu formal. Bahkan padahal kalau dipahami lebih dalam lagi, justru banyak filosofi-filosofi keren yang masih relevan sampai saat ini. Nah anyway teman-teman Pro2, kita break dulu ya dari program Minang Pride untuk sore hari ini. Karena untuk informasi azan asyar wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita dengerin azan ya, kita jelang dulu nih dengan lagu bernuansa Islami. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Sejak kecil, Rasulullah menyukai kebersihan, meskipun negerinya kekurangan air. Ketika diangkat menjadi Rasul, makin besar perhatiannya pada kebersihan. Beliau bersabda, "Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka siapa yang tidak suka menjaga kebersihan, ternodalah sebagian imannya."

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

heaven. Kita lanjut dikit lagi ya teman-teman Pro 2, bahas seputar dengan Minang Pride ini nih ya. Jadi di tengah perkembangan zaman dan tren global sekarang, menjaga budaya lokal itu menjadi hal yang penting banget. Karena budaya ini adalah identitas ya, yang bikin kita punya ciri khas sendiri. So, Marawa ini bukan cuma simbol adat biasa, di balik tiga warnanya ada pesan tentang keberanian, kebijaksanaan, persatuan, dan juga bagaimana masyarakat Minang itu menjaga nilai kehidupan. Apalagi nih, orang Minang kan terkenal banget ya punya filosofi hidup yang kuat, dari budaya merantau, cara menghormati adat, sampai ke semangat belajar dan bertahan hidup. Semuanya ternyata tercermin dalam simbol Marawa. Itu dia pembahasan kita di Minang Pride hari ini ya teman-teman Pro 2, dan nanti di pukul 16 kita akan ada Insta Inspirasi kita. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Roni Parulian, Angin Rindu ya teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. And it's time for inspirasi kita ya untuk sore hari ini teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu, wow, ini awan di depan aku cantik banget nih, sumpah. Coba deh lihat ya teman-teman Pro 2, langitnya biru banget sih sekarang, jarang banget ya sore-sore tuh cuacanya kayak cerah kayak gini tuh jarang ya akhir-akhir ini. Baru beberapa hari apa kemarin juga cerah ya kalau gak salah. Pokoknya bagus banget. Jadi ini yang pulang kerjanya sore ini kayaknya bakal mood deh. Jadi rasa capeknya hilang ya seketika gitu. Sampai rumahnya tetap capek lagi. Nah teman-teman Pro 2, di Insta hari ini ya, di sore hari ini aku bakal bahas seseorang ya. Seseorang yang emang menginspirasi banget nih. Mana tahu habis dengerin kisahnya kamu gak jadi males-males, malah makin semangat ya teman-teman Pro 2. Dan di Insta kali ini aku bakal ngajakin kamu kenalan sama salah satu sosok inspiratif asal Indonesia ya. Sosok ini memang ada wujudnya ya, bukan makhluk halus ya, karena dibilangin sosok jadi takutnya kayak antara ada dan tiada gitu. Jadi beliau ini tetap berkarya meski tinggalnya jauh dari tanah air. Bahkan karya-karyanya pun kita nikmati nih sampai sekarang teman-teman Pro 2. Walaupun orangnya enggak di sini alias enggak di Indonesia, tapi karya-karyanya tuh menemani kita setiap hari, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang suka seni banget nih, yang musik banget anaknya. Nah, ini ada Paul Partohap ya teman-teman Pro 2. Buat yang sering dengar musik Indonesia beberapa tahun terakhir, nama Paul Partohap ini mungkin udah gak asing lagi ya. Apalagi lagu-lagunya itu juga asik-asik banget gitu. Musisinya punya warna musik yang hangat, tenang, dan juga sering banget relate sama kehidupan anak-anak muda sekarang. Nah, menariknya teman-teman Pro 2, saat ini Paul diketahui menetap di Jerman ya, bukan di Indonesia. Tapi walaupun tinggal di luar negeri, dia ini tetap aktif menciptakan karya dan membawa identitas musisi Indonesia lewat musiknya gitu. Dan ini jadi bukti kalau jarak ternyata bukan penghalang untuk terus berkarya. Tuh, dengerin ya, jarak itu bukan penghalang, guys. Kalau dia mau, dia bakal lakuin, asik. Karena sekarang teman-teman Pro 2, musisi itu bisa tetap terhubung dengan pendengar lewat platform digital, media sosial, dan juga tentunya lewat layanan streaming musik. Dan Paul Partohap ini juga dikenal sebagai musisi yang konsisten dengan ciri khasnya sendiri. Musiknya juga nggak dibuat sekedar mengikuti tren, tapi juga lebih fokus ke rasa dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin itu ya yang bikin banyak anak muda ini suka sama karya-karyanya Paul Partohap ini, karena liriknya dan juga nuansa lagunya itu vibes-nya jujur banget dan sederhana tapi ngena kayak gitu. Kita bakal bahas ya gimana perjalanannya Paul ini di dunia musik ya teman-teman Pro 2. Tapi first thing first, kita dengerin dulu ya karyanya dari Paul Partohap. Ini ada You, You Plus Me.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di Insta Inspirasi kita untuk sore hari ini di pukul 16.22 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2, perjalanan Paul Partohap di dunia musik juga gak langsung instan kayak gitu doang ya teman-teman Pro 2. Dia membangun karirnya secara perlahan lewat karya-karya yang dirilis secara independen alias secara mandiri. Dan di era sekarang, jadi musisi yang independen itu memang penuh tantangan teman-teman Pro 2. Mulai dari produksi lagu, promosi, sampai ke membangun pendengarnya sendiri nih. Semuanya itu butuh konsistensi dan mental yang kuat juga ya gitu. Karena kalau mentalnya loyo itu gak bakal maju ya. Dan Paul itu menunjukkan kalau musisi Indonesia itu tetap bisa berkembang walaupun gak selalu berada di jalur industri musik yang mainstream. Justru lewat pendekatan yang lebih personal aja nih, musiknya bisa kerasa lebih dekat dengan pendengar. Apalagi sekarang banyak ya musisi-musisi muda yang mulai percaya kalau berkarya itu gak harus menunggu sempurna dulu ya, kayak lagunya NPD. Yang penting mulai konsisten dan juga tetap punya identitas sendiri. Dan Paul sendiri ini juga termasuk musisi yang berhasil ya teman-teman Pro 2 membangun suasana khas dalam lagunya. Pokoknya kalau kita dengerin intro lagu itu kayak, ih ini lagunya Paul ya, kayak gitu. Banyak pendengar yang bilang musiknya ini cocok didengar malam hari, saat perjalanan, atau ketika lagi butuh teman buat menenangkan pikiran. Kadang musik emang gak harus selalu megah ya teman-teman Pro 2, gak harus juga yang selalu ramai, gak juga yang harus selalu galau. Dan ada juga nih musik yang kekuatannya justru ada di kesederhanaan dan di kejujuran lirik-liriknya nih teman-teman Pro 2. Nah kira-kira apa sih yang bikin si Paul Partohap ini menarik, dan gimana dia menjaga koneksinya dengan Indonesia walaupun dia tinggal di Jerman? Nah nanti kita bahas ya, kita dengerin dulu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan

0: 또한 기다.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih di Insta ya teman-teman Pro 2, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masih di Insta dan tentunya kita masih membahas sosok Paul Partohap ini ya, musisi Indonesia yang tetap mengisi dunia musik Indonesia ya, walaupun dia lagi di Jerman nih teman-teman Pro 2. Yang bikin sosok Paul Partohap ini menarik adalah bagaimana dia tetap menjaga koneksi dengan Indonesia walaupun beliau ini tinggal di Jerman kayak gitu. Karena biasanya ketika seseorang itu tinggal di luar negeri, tantangan terbesarnya itu memang menjaga identitas dan semangat untuk berkarya ya. Godaan-godaan untuk malas itu lebih besar kalau kita nggak di Indonesia langsung gitu. Apalagi nih kalau Paul Partohap ini kan istilahnya marketnya gitu, pendengar-pendengarnya itu kan di Indonesia umumnya gitu, sementara dia kan di Jerman, di luar negeri gitu, jadi agak susah ya. Sebenarnya sih dia ini bisa banget untuk males-malesan, tapi dia memilih untuk tetap berkarya teman-teman Pro 2. Paul ini tetap aktif merilis musik berbahasa Indonesia dan tetap dekat ya dengan pendengarnya di tanah air. Dan ini juga nunjukin ke kita kalau karya itu sebenarnya gak mengenal batas negara gitu, asalkan kita punya kemauan itu bisa-bisa aja. Bahkan sekarang banyak ya musisi Indonesia yang mulai dikenal secara global karena perkembangan internet dan juga platform digital. Sama halnya kayak RRI ya, mungkin orang-orang tuh taunya RRI ini cuma didengar di radio terestrial doang gitu, padahal kita juga punya aplikasi ya RRI digital, kemudian juga bisa didengerin lewat web rri.co.id, kemudian juga bisa ngeliatin program-program kita melalui streaming, banyak gitu. Sama halnya kayak Paul ini teman-teman Pro 2 gitu. Jadi karya dari kamar kecil sekalipun itu bisa didengar orang dari berbagai belahan di dunia. Dan dari sini kita juga belajar ya kalau kesempatan berkarya itu sekarang jauh lebih luas loh dibandingin dulu. Tinggal gimana kita tuh berani memulai dan terus konsisten sama menjalani prosesnya. Paul Partohap ini tentu menjadi contoh ya kalau anak muda Indonesia itu punya potensi yang besar nih untuk berkembang dimanapun kita berada, selama tetap menjaga passion, kemudian juga terus belajar, explore. Nah, peluang itu bakal selalu ada. Apalagi di dunia kreatif ya kan, sekarang tuh dunia kreatif sangat menghargai originalitas ya, keaslian gitu. Orang lebih suka karya yang rasanya itu tulus dibanding yang cuma ikut-ikutan tren sesaat doang, teman-teman Pro 2. Nah, dari sosok Paul Partohap ini kita banyak belajar ya hal-hal yang bisa menginspirasi kita. Tapi kira-kira ada apa aja? Setelah yang satu ini ya, kita bakal cerita-cerita lagi dan bakal bahas lagi nih lebih dalam seputar Paul Partohap ini. Tapi kita ke Imagine Dragons dulu nih ya, teman-teman Pro 2, dengan Bones.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Woi, tolong! Airnya lagi naik nih! Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong

Teman-teman Produa, dari sosok Paul Partohap ini kita bisa belajar ya kalau karya itu nggak mengenal tempat, teman-teman Produa, tapi lebih ke mengenal niat ya. Mau tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri, kreativitas itu tetap bisa tumbuh walaupun kalau kita serius ya menjalaninya. Kadang banyak ya orang-orang tuh yang takut memulai karena merasa harus punya fasilitas yang lengkap dan sebagai macamnya atau lingkungan yang sempurna dulu baru mau mulai. Padahal yang paling penting itu sebenarnya adalah keberanian untuk mulai dan konsisten untuk berkembang. Dari Paul tuh juga membuktikan ya kalau musisi Indonesia itu juga bisa tetap bersinar meskipun berada jauh dari tanah air. Dan yang paling keren tentunya dia tetap membawa identitasnya lewat karya-karya yang dibuat. Bukan karena dia tinggal di Jerman, dia bikin lagu-lagu berbahasa Jerman ya teman-teman Produa, ataupun bikin lagu-lagu yang berbahasa Inggris, tapi dia tetap bikin lagunya tuh pakai bahasa Indonesia. Walaupun ada beberapa kata-kata yang pakai bahasa Inggris, tapi kayak it's okay gitu. Dan ini juga jadi pengingat buat anak-anak muda sekarang supaya jangan minder dengan mimpi sendiri. Karena peluang berkarya hari ini tuh terbuka luas banget, apalagi dengan bantuan teknologi ya kan, dan juga media digital. Yang penting kamu tetap jadi diri kamu sendiri, terus belajar ya. Dan jangan takut nih nunjukin karya kamu ke orang lain. Jangan malu-malu ya kan. Karena siapa tahu sesuatu yang kita buat hari ini itu bisa jadi inspirasi buat banyak orang di masa depan. Dan mungkin itu alasan ya kenapa sosok seperti Paul Partohap itu layak disebut sebagai seseorang yang sangat inspiratif gitu. Bukan cuma karena musiknya, tapi juga karena konsistensinya untuk tetap berkarya dan terus membawa semangat kreatif anak muda Indonesia. So itu dia pembahasan kita untuk Insta hari ini teman-teman Produa, karena gak kerasa ya kurang lebih udah 51 menit nih Uut nemenin kebersamaan kamu di Insta hari ini. Nanti Uut masih bakal puterin lagu-lagu pilihan untuk sore hari ini. Dan di pukul 17 nanti kita akan ada program Break Time ya, yang akan hadirkan informasi ringan untuk sore hari kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan setia di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

yang punya lebih dari 17.000 pulau, di mana laut bukan batas, tapi jembatan yang menghubungkan cerita. Negeri dengan 1.300 suku bangsa yang masing-masing punya cara sendiri untuk menyapa, tertawa, dan berdoa. Dari batik Pekalongan hingga ulos Batak, dari tari Saman sampai cendrawasih menari di Papua. Semuanya bicara dalam bahasa yang sama, cinta pada tanah air. Indonesia bukan cuma luas di peta, ia luas di hati, tempat di mana perbedaan tumbuh jadi kekuatan. Selama kita masih saling menyapa, saling membantu, dan saling menghargai, Indonesia akan terus berkibar, bukan hanya di langit, tapi juga di setiap jiwa kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Metro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di program Break Time ya, yang bakal hadirkan informasi-informasi ringan buat sore hari kamu. Dan di hari ini teman-teman Pro 2, Uut bakal bahas seputar dengan fakta trofi Piala Dunia ya, dari Julius Rimet hingga ke FIFA World Cup. Dan teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal Piala Dunia, pasti yang langsung kebayang tuh bukan cuma pertandingan yang seru ataupun gol-gol dramatis aja, tapi juga trofi emas yang ikonik ya, yang selalu diangkat tim juara di akhir turnamen. Trofi Piala Dunia memang jadi salah satu simbol olahraga yang paling terkenal di dunia. Bahkan orang yang gak terlalu ngikutin sepak bola sekalipun pasti pernah melihat bentuk trofi dari Piala Dunia ini. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, trofi Piala Dunia yang kita kenal sekarang itu bukan trofi pertama dalam sejarah turnamen ini. Sebelum ada FIFA World Cup Trophy Modern, dulu ada trofi legendaris bernama Julius Rimet Trophy ya teman-teman Pro 2. Dan nama Julius Rimet sendiri itu diambil dari presiden FIFA asal Prancis yang punya peran besar dalam lahirnya turnamen Piala Dunia pertama tahun 1930. Jadi bisa dibilang tanpa Julius Rimet mungkin Piala Dunia ini gak akan sebesar sekarang gitu. Trofi pertama itu punya desain berbeda dibanding trofi modern kayak sekarang ya yang kita ketahui. Bentuknya menggambarkan Dewi Kemenangan Yunani dan dibuat oleh pematung bernama Abel Lefleur. Walaupun ukurannya gak terlalu besar, trofi Julius Rimet ini punya nilai sejarah yang luar biasa loh teman-teman Pro 2. Karena trofi itulah yang pertama kali diperebutkan negara-negara terbaik dunia dalam turnamen sepak bola terbesar. Nanti kita bakal bahas ya seputar dengan trofi ini, tapi kita dengerin dulu ya lagu dari Dia dan Indah Kus, ada Malu-Malu.

0: Berabad-abad yang lalu, Sumatera Barat pernah menjadi salah satu daerah sasaran agresi militer Belanda. Perjuangan dan pengorbanan tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dan pejuang, namun juga kalangan masyarakat. Mereka turut berkontribusi dalam pembelian sebuah pesawat terbang untuk kepentingan bersama. Berdiri kokoh di Negari Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam, sebuah replika pesawat Avro Anson RI-003 menyimpan cerita sejarah tersendiri. Ya, pesawat Avro Anson adalah pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia. Direncanakan untuk diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan Datuk Majo Enda, salah seorang tokoh masyarakat Gadut.
1: Pesawat Avro Anson ini menandakan atau menceritakan bahwa di sini ada pelabuhan udara dulu waktu zaman penjajahan Jepang. Pesawat ini adalah prakarsa dari Bapak Bung Hatta Proklamator, itu mengumpulkan dana bagaimana supaya bisa terbeli pula pesawat waktu zaman Jepang itu. Untuk pembelian pesawat ini adalah iuran dari masyarakat atau ibu-ibu atau amai-amai yang ada di Bukit Tinggi dan di Kabupaten Agam. Maka dibelilah pesawat tersebut. Jadi menurut ceritanya pesawat ini berangkat dari sini menuju ke Melaka atau ke Malaysia, jatuh di sana. Waktu itu kalau tidak salah Halim Perdana Kusuma sebagai pilotnya. Maka untuk mengenang kembali daripada sejarah bahwa ada pesawat di Gadut ini, berdirilah pesawat tersebut dan inilah monumennya yang dikatakan dengan Avro Anson 003.
0: Untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para warga, tidak hanya replika pesawat Avro Anson RI-003 yang didirikan, namun juga ada patung-patung yang menyimbolkan bahwa semua pihak turut berjuang saat itu, serta menyimbolkan bahwa pesawat terbang itu sedang mengangkasa menunaikan tugasnya. Enam figur yang berada di sekitar pesawat adalah simbol perjuangan dari Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, perempuan, tentara, dan para pemuda.
1: Nah, dan di bawahnya ada berupa patung-patung, yaitu terdiri dari Niniak Mama, alim ulama, cadiak pandai, dan juga Bunda Kanduang, tentara, dan juga ada sipil yang menjadi patung di sana.
0: Monumen ini juga disempurnakan dengan adanya relief yang mengitari dinding penopang replika. Relief tersebut menggambarkan rangkaian peristiwa bersejarah di tanah yang sempat menjadi pangkalan militer saat itu. Mulai dari pertemuan berbagai kalangan yang memunculkan ide untuk menyumbang pesawat terbang sebagai bentuk pengabdian non-senjata. Gambaran ibu-ibu yang mengumpulkan sumbangan dari masyarakat, yang kemudian diinventarisasi dan dimusyawarakan. Selain itu juga terdapat relief yang menampilkan keberangkatan Bung Hatta, penghadangan pasukan Belanda, suasana pengungsian, ibu-ibu yang berperan dalam membantu pejuang, bahkan menunjukkan kekejaman Belanda terhadap rakyat, dan bagaimana perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di sisi lain, juga terdapat relief yang menggambarkan semangat juang rakyat lewat penggemblengan, seolah menunjukkan betapa kekalahan adalah hal yang tidak mereka inginkan.
1: Relief di bawah pesawat itu melambangkan waktu agresi Belanda. Nah, jadi relief-relief yang ada itu adalah waktu Belanda menguasai kembali, itulah lambang-lambang yang ada atau relief yang ada di sekitar monumen.
0: Keberadaan monumen pesawat Avro Anson tidak hanya membuktikan betapa kuat tekad para pendahulu agar Indonesia tetap ada, namun juga membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didasarkan atas persatuan dan kesatuan dari berbagai kalangan. Indonesia adalah tanah yang basah oleh berbagai bentuk perjuangan yang disuburkan oleh semangat menjaga, mempertahankan, dan memajukan. Dari Monumen Avro Anson RI-003, terbungkus pesan bahwa saat ini kita tidak lagi berurusan dengan tombak dan senjata, namun dengan nurani dan kesadaran, sudah sedalam apa kita mencintai Indonesia. Saya Andi Dini Zaputri, terima kasih dan sampai jumpa.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan fakta trofi Piala Dunia ya teman-teman Pro 2. Ada cerita menarik juga nih dari trofi Jules Rimet ini. Jadi dulu FIFA tuh punya aturan kalau negara yang berhasil juara Piala Dunia sebanyak 3 kali itu negaranya boleh menyimpan trofi itu secara permanen gitu, alias untuk lo aja deh kayak gitu. Nah, negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah memenangkan Piala Dunia tahun 1970, Brazil resmi membawa pulang trofi Jules Rimet untuk dimiliki selama-lamanya. Bayangin aja, trofi yang jadi simbol kejayaan sepak bola itu akhirnya menetap di Brazil. Negara yang memang dikenal punya sejarah ya, punya sejarah yang besar dalam dunia sepak bola. Tapi sayang banget teman-teman Pro 2, kisah trofi Jules Rimet ini gak berakhir manis. Di tahun 1983, trofi tersebut dilaporkan hilang nih akibat pencurian, dan sampai sekarang itu keberadaannya masih menjadi misteri. Gak tahu tuh di mana keberadaannya. Karena itulah FIFA akhirnya menggunakan trofi baru yang mulai dipakai sejak Piala Dunia tahun 1974. Nah, trofi inilah yang sekarang kita kenal sebagai FIFA World Cup Trophy. Desainnya sendiri itu dibuat oleh pematung asal Italia yang namanya Silvio Gazzaniga. Bentuknya itu memperlihatkan dua figur manusia yang sedang mengangkat bola dunia. Dan ternyata desain itu punya makna mendalam loh teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal spill ya makna mendalam dari trofi itu. Kita dengerin dulu lagu dari Perunggu, Pikiran Yang Matang.

0: Hidup ramai pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai, sambil jaga rasa.
1: Antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, Abang memang bukan Bang. Tapi sistem penagihannya real time juga.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih membahas seputar dengan fakta trofi Piala Dunia ya teman-teman Pro 2. Dan kalau dibandingkan dengan trofi yang lama, FIFA World Cup Trofi modern itu memang terlihat lebih megah ya dan elegan. Trofi ini dibuat dari emas 18 karat dan beratnya itu lebih dari 6 kg. Makanya gak heran kalau momen pemain mengangkat trofi Piala Dunia itu selalu terasa spesial banget nih teman-teman Pro 2. Karena trofi itu bukan cuma benda biasa ya, tapi juga sebagai simbol perjuangan jutaan mimpi para pemain sepak bola di dunia. Menariknya lagi teman-teman Pro 2, sekarang negara juara Piala Dunia ternyata gak bisa membawa pulang trofi asli secara permanen. FIFA ini cuma memberikan replika resmi ya untuk disimpan oleh negara pemenang. Sementara trofi aslinya itu tetap menjadi milik FIFA ya, karena takut nih nanti kecolongan lagi ya kan. Jadi kayak agak trust issue gitu ya FIFA sama negara-negara pemenangnya gitu. Dan trofi ini yang asli ya hanya dipakai saat seremoni resmi aja. Jadi trofi yang diangkat pemain saat juara itu benar-benar dijaga dengan sangat ketat. Bahkan gak semua orang juga ya yang boleh menyentuh trofi asli Piala Dunia. Biasanya sih cuma juara dunianya aja, kepala negara tertentu atau juga pejabat resmi FIFA yang mendapatkan izin khusus. Dan hal-hal seperti ini yang bikin trofi Piala Dunia tuh kerasa benar-benar eksklusif dan penuh apa ya, kayak istimewa banget teman-teman Pro 2. Karena trofi itu mewakili pencapaian tertinggi dalam dunia sepak bola.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pukul 17:49 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita bahas dikit lagi ya seputar dengan fakta trofi Piala Dunia ini. Nah, teman-teman Pro 2, dari sejarah trofi Piala Dunia ini kita bisa ngelihat ya kalau sepak bola itu ternyata bukan cuma sekedar pertandingan biasa aja nih. Ada sejarah panjang, ada simbol kebanggaan, dan juga bahkan ada cerita besar yang terus hidup dari generasi ke generasi. Trofi Piala Dunia ini menjadi simbol mimpi bagi banyak negara ya. Kayak siapa sih negara yang gak mengidam-ngidamkan membawa pulang trofi yang walaupun cuma duplikat itu gitu kan. Setiap 4 tahun sekali jutaan orang di seluruh dunia itu berharapnya sih negara mereka bisa berdiri di puncak dunia sambil mengangkat trofi emas itu. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia ini selalu terasa spesial ya teman-teman Pro 2, karena di balik satu trofi itu ada kerja keras, ada air mata, ada semangat, sampai ke perjuangan panjang yang gak mudah gitu. Dan menariknya juga teman-teman Pro 2, sebuah trofi kecil itu ternyata bisa punya makna sebesar itu untuk dunia olahraga. Bahkan bentuknya aja tuh langsung dikenali hampir semua orang di berbagai negara. Dan sekarang kita juga udah makin dekat ya menuju ke Piala Dunia 2026, dan pastinya jutaan fans sepak bola itu kembali menantikan siapa negara berikutnya yang bakal mengangkat trofi paling bergengsi di dunia itu. Kira-kira nanti di Piala Dunia 2026, siapa nih menurut teman-teman Pro 2 yang bakal jadi juara dan mengangkat FIFA World Cup Trophy? Nah, kita tungguin aja di bulan Juni. So, itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita di Break Time hari ini ya, seputar dengan fakta trofi Piala Dunia. Gak kerasa ya, udah hampir 51 menit ya Wud menemani kebersamaan kita di Break Time hari ini. Dan nanti di pukul 18:00 kita akan ada program Pro 2 Sunset yang masih akan hadirkan informasi ringan untuk sore hari kamu. So, ini dia Marion Jola, Aku Takdirmu.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, kita break dulu ya dari Pro2 Sunset karena nanti tepat di pukul 18:21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita bergabung dulu ya ke Pro1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan pengajian dan juga ada lagu islami. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun yang menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: mikir, masa depan itu harus dimulai dari kota. Padahal nggak selalu gitu. Sekarang, dari desa juga bisa mulai banyak hal. Jualan online, bikin konten, atau bangun usaha kecil. Yang penting itu bukan tempatnya, tapi mau mulai atau enggak. Desa hari ini lagi berkembang, dan anak mudanya punya peran besar di situ. Jadi nggak usah nunggu pindah dulu, mulai aja dari tempat kamu sekarang.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batu tuh Aleona.
0: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
4: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti Music Live Chat, kita dengerin dulu nih ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Penyanyi Sal Priyadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya. Beralih ke berita kedua, seniman Bunyi Rani Jamba menghadirkan karya performance Mama Saasa dalam pameran Indonesia Woman Artist di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut mengangkat Gunung Merapi sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Last but not least, teman-teman Pro 2, proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio tersebut mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti agen 007. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. And next, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti program Music Live Chat sampai ke pukul 20.00 nanti. And akhir kata ya, Ut pamit undur diri dari kebersamaan kita di sore ceria hari ini, dan kita akan ketemu lagi besok di Santai Siang. And see you, bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat aja ya, jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya, seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Dan
0: juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP
1: pertama ya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya
0: ya, kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh, gitu.
0: Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya.
0: Enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh. Sebenarnya kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener-bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi-nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang.
0: Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda.
1: Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Seisi Dunia Cemburu. Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Piani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? Ipin
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. 1 galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesan terbesar itu gitu.
0: Apa tuh kesalahan tuh
1: besar?
0: Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: ya, dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu. Jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip dengan kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya.
1: Di
0: dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena liriknya aku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Okay, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Okay.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyaklah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording
0: tuh. Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar.
1: Berarti pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya, benar-benar. Berarti kayak pengin seromantis pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita?

0: Benar.
1: Itu sih paling iya simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow, iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin dua deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Let's go.

0: LC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi ini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka, milik aja berdua, gitu kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu

0: single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Betul. Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan. Mm-hmm. Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan Jauh.
1: Jalan Jauh.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya. Yeah. Satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm. tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Beri Aku Tanda dulu.
1: Yeah. Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu, kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka nggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu Jalan Jauh.
0: Oke sih, Jalan Jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau Jalan Jauh?
1: Jalan
0: nih.
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengan aku ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan Jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku di hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi mau nggak jalanin hubungan sama gue nih? Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis Jalan Jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ini
1: udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu, sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase kecinta banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia. Tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu. Penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi gitu.
0: Oke. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Alright.
1: Gitu.
0: Oke. Udah ya, berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak,
1: atau
0: enggak, kita tidak, kita santai aja. Okay. Ini easy kok, okay, gampang buat dijawab kok. Gak. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games rakus dengan sama Varelio. Alright, pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Varel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, enggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh ya. Yeah. Ya apapun. Paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Suka wow. Motor sama mobil, yeah, pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke, oke, oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa aja.
1: Iya, iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya.
0: Enggak stres cari duit.
1: Iya. Stres. Dulu kita waktu kecil pengen
0: ini. Iya, pengen ini. Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Kalo, bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah
1: sering. Karena iya, enggak tahu ya dari kapan ngeteng motor.
0: Oh wow. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer
1: iya,
0: motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Wow,
1: suka.
0: tapi
1: suka.
0: Emang seru sih, motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, ya. Benar apalagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti ya Allah. Bensin habis.
0: Pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: mau putar mobil, hati-hati.
1: Ya. Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius. Wow. Apa? Pengen jadi jujur, ya. Musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Iya, sama tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Oh, benar. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya, benar.
0: Benar kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya.
1: Iya, harus
0: handle aja semua. Gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
0: Betul. Itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau nanti gue kayak gini, berarti okay. harus kayak gini.
0: Ah, iya benar. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak yes, sih kalau kita sih. Bisa di masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak bisa nggak usah kita lakuin, yeah. gitu kan? Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar. Simple. Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes. ada tidak ada kekacauan. Semua orang yes. keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah. mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah. lagu kita, relate yeah. gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah. di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, woi, lu hafal lagu gue, itu kayak.
0: Iya, maaf. Ya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbarukan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga ke depannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel.
1: Yo. Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka. Mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Okay. Alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya, berkarya itu sesuatu yang susah menurut gue. Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Artinya, urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam
0: kalau. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan. Ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya? Warna tegas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Gambarin banget ya. Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu udah
0: bisa
1: ada di
0: ditonton
1: YouTube.
0: Di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: pokoknya dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat
1: Inya. Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: si dunia cemburu. Maafin. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Prodi dimanapun kamu berada. Hai hai halo teman-teman Prodi. Jumpa lagi nih bareng siapa? Ada Robby Oktes di malam hari ini yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita hari ini di program Sejarah Dalam Seminggu teman-teman Prodi. So, di program Sejarah Dalam Seminggu ini kita bakal ngebahas momen-momen yang penting di Indonesia dari tanggal 18 hingga 25 Mei ya. Nah, menariknya teman-teman, minggu ini banyak banget loh peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan semangat perjuangan nasionalisme sampai lahirnya reformasi Indonesia. Kita mulai dari tanggal 18 tahun 1908. Di tanggal ini, para pelajar Stovia ini mulai mematangkan pembentukan organisasi Budi Utomo teman-teman. Organisasi ini juga lahir karena adanya kesadaran kalau masyarakat pribumi saat itu telah butuh pendidikan dan persatuan untuk bangkit dari penjajahan. Nah teman-teman Pro 2, Budi Utomo ini sering banget dianggap sebagai salah dari awal kebangkitan nasional Indonesia ya. Karena sebelumnya ini perjuangan rakyat kita ini masih bersifat kedaerahan. Setelah muncul organisasi modern seperti Budi Utomo, perjuangan mulailah terarah dan terorganisir teman-teman Pro 2. Nah, menariknya lagi teman-teman, organisasi ini dibentuk oleh anak-anak muda pelajar, terpelajar, yang artinya dulu generasi muda itu memang punya peran yang besar dalam perubahan bangsa. Jadi mereka sadar nih kalau pendidikan bisa jadi senjata penting melawan keadilan. Nah teman-teman Pro 2, masuk ke tanggal 19 Mei 1998 benar. Indonesia ini kembali mencatat sejarah besar. Katanya ribuan masyarakat itu menduduki gedung DPR atau MPR di Jakarta, yang mana mereka menuntut reformasi dan meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Aksi mahasiswa itu benar-benar jadi simbol perjuangan rakyat teman-teman. Kayak banyak banget mahasiswa yang datang dari berbagai daerah dengan satu tujuan yang sama, yaitu perubahan. Masyarakat Indonesia juga memberi perhatian besar nih terhadap pergerakan tersebut. Dan peristiwa ini menjadi salah satu momen paling bersejarah di Indonesia modern teman-teman, karena suara mahasiswa dan rakyat itu akhirnya benar-benar mengguncang pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun. Dan besoknya di tanggal 20 Mei, Indonesia ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini katanya diambil dari momen berdirinya Budi Utomo di 1908 tadi teman-teman. Makanya bukan sekedar seremoni, tapi pengingat kalau persatuan dan pendidikan itu penting banget untuk kemajuan bangsa. Jadi kalau dipikir-pikir ya, dari Budi Utomo sampai gerakan reformasi, semuanya punya benang merah yang sama ya. Anak muda, persatuan, dan keberanian menyuarakan perubahan. Nah teman-teman, setelah ini kita bakal lanjut lagi ngebahas salah satu momen paling besar dan bersejarah, yaitu mundurnya Soeharto dari awal lahir era reformasi. Jangan kemana-mana, tetap di Prodi Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
3: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
0: Riuhnya suara-suara di dalam pikiran yang bikin kita capek ternyata bisa dikurangi dengan melakukan journaling loh, yaitu kegiatan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Hal ini akan membantumu mengendalikan dan menguraikan setiap...
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih di sejarah dalam seminggu bareng Robby ini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Tadi kita udah bahas soal kebangkitan nasional dan aksi mahasiswa di tahun 1998. Sekarang kita lanjut ke salah satu titik paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Di 1998, Presiden Soeharto juga resmi mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun dan pengunduran itu juga diumumkan langsung di Istana Negara dan menjadi akhir era Orde Baru. Setelah beliau mundur, posisi presiden dilanjutkan oleh B.J. Habibie dan banyak masyarakat waktu itu merasa lega sekaligus berharap Indonesia bisa berubah menjadi lebih demokratis dan terbuka. Karena sebelum reformasi, teman-teman, kebebasan berpendapat itu cukup terbatas. Kritik terhadap pemerintah juga sering dianggap berbahaya. Makanya kita ketika reformasi dimulai, masyarakat merasa punya ruang baru untuk menyampaikan suara mereka. Next, di 22 Mei 1998, Indonesia benar-benar memasuki masa awal reformasi.

masih, dan situasi politik masih panas, demonstrasi masih berlangsung di berbagai daerah dan juga tuntutan perubahan terus bermunculan. Tapi di tengah situasi yang tidak mudah itu, masyarakat punya harapan besar nih teman-teman. Banyak orang-orang yang ingin Indonesia ini menjadi negara yang lebih adil, transparan, dan juga demokratis. Dan teman-teman Pro 2, reformasi ini juga banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari kebebasan pers, pemilu yang lebih terbuka, sampai munculnya banyak partai-partai politik baru. Tapi kalau misalnya sekarang ya, kita lebih bebas menyampaikan pendapat di media sosial ataupun berdiskusi publik. Salah satunya akarnya itu juga berasal dari perjuangan reformasi tahun 1998 itu, teman-teman. Jadi generasi sekarang itu juga penting banget memahami sejarah supaya tahu bagaimana perjuangan demokrasi di Indonesia terbentuk gitu. Yang menariknya teman-teman, sejarah itu bukan cuma tentang masa lalu tapi juga pelajaran ya, pelajaran untuk masa sekarang. Karena dari sejarah kita bisa belajar tentang keberanian, persatuan, dan juga pentingnya menjaga demokrasi. Oke? Kita bakal lanjut lagi di pembahasan selanjutnya, masuk ke pembahasan tentang wafatnya Soeharto. Ya, sangat perlu kita bahas karena semangat pemuda Indonesia itu sampai bagaimana Indonesia mulai aktif dalam diplomasi dunia. Kita bakal bahas lagi. Jadi kemana-mana, tetap di Prodeo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik, ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa sekarang.
7: Ya, Bu.
3: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
8: Tahukah Anda mengapa jam tangan umumnya digunakan pada tangan kiri? Kebiasaan ini berawal dari kenyataan bahwa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dengan menempatkan jam di tangan kiri, aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis karena tangan kanan tetap bebas digunakan. Pada awal kemunculannya, jam tangan mekanik juga cukup rentan terhadap benturan. Oleh karena itu, tangan kiri dipilih agar jam lebih terlindungi dan tidak cepat rusak. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi yang bertahan hingga...

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, gak kerasa kita udah di pembahasan terakhir di sejarah dalam seminggu ini. Kita lanjut ya ke beberapa peristiwa yang penting lainnya yang juga punya pengaruh besar nih dalam perjalanan Indonesia. Yaitu di tanggal 23 Mei 2008 ini menjadi hari wafatnya Soeharto di usia ke-86 tahun. Sebagai presiden kedua Indonesia, Soeharto ini dikenal sebagai tokoh besar era Orde Baru ya. Selama kepemimpinannya, Indonesia mengalami banyak pembangunan, tapi juga berbagai kontroversi politik dan juga kebebasan masyarakat. Nah, makanya nih, ketika beliau wafat, banyak masyarakat mengenang kepemimpinannya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengingat pembangunan ekonominya, ada juga yang mengingat masa-masa sulit lainnya saat kebebasan yang dibatasi. Lalu kita masuk ke 24 Mei teman-teman Pro2. Momen ini sering banget dikaitkan dengan semangat pemuda Indonesia menjelang kemerdekaan. Dulu itu banyak banget organisasi pemuda mulai aktif menyuarakan nasionalisme dan juga persatuan bangsa. Dan katanya anak muda saat itu punya keberanian yang luar biasa. Mereka ini bergerak lewat organisasi, pendidikan, tulisan, bahkan diskusi-diskusi kecil yang akhirnya ini memunculkan semangat kemerdekaan Indonesia. Dan kalau dipikirkan sekarang ya teman-teman, semangat itu masih relevan banget kok. Anak muda tetap punya peran penting dalam membawa perubahan positif. Bedanya, mungkin sekarang perjuangan lewat karya, pendidikan, inovasi, dan juga media digital. Oke? Terakhir, di tanggal 25 Mei ya, ini mengingatkan kita tentang langkah-langkah Indonesia dalam diplomasi dunia pada era 1950-an. Setelah merdeka, Indonesia mulai aktif menjalin hubungan dengan negara-negara Asia dan Afrika. Indonesia juga ingin dikenal sebagai negara yang mendukung perdamaian dan kerjasama internasional. Dan dari sinilah politik luar negeri Indonesia itu mulai berkembang dan dikenal dengan prinsip bebas aktif. Jadi teman-teman Pro2, ternyata dalam satu minggu aja banyak banget sejarah penting Indonesia yang saling terhubung gitu ya. Dari kebangkitan nasional, reformasi, sampai diplomasi dunia. Semuanya menunjukkan bagaimana bangsa ini terus berkembang dari masa ke masa. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sadar kalau sejarah itu bukan sekedar hafalan tanggal, tapi cerita perjuangan yang masih punya pengaruh sampai saat ini. Kita tutup sejarah dalam seminggu, kita lanjut ke program selanjutnya di Story of the Day.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke story of the day. Dan kali ini bakal bahas satu istilah yang pasti udah gak asing lagi buat teman-teman Pro 2, yaitu friendzone. Nah, teman-teman Pro 2 pernah gak ngerasa deket banget sama orang, chattingan tiap hari, jadi tempat curhat, sering jalan bareng, tapi ujung-ujungnya cuma dianggap teman baik? Aduh, nah, bisa jadi itu salah satu tanda kamu lagi terjebak yang namanya di friendzone, guys. Friendzone sendiri ini adalah kondisi ketika seseorang punya rasa lebih ke temannya, tapi sayangnya perasaan itu gak bisa dibalas secara romantis. Jadi satu pihak berharap lebih, sementara pihak satunya nyaman sebagai teman aja. Dan uniknya teman-teman Pro 2, kadang orang yang terjebak ke friendzone ini tuh gak langsung sadar loh, karena hubungan mereka ini terasa deket banget, gak kelihatan gitu loh. Bahkan sampai sering bikin orang lain salah paham, kayak ngira mereka, oh itu pacaran ya? Enggak, ternyata mereka temenan. Salah satu tanda paling umum itu adalah ketika kamu selalu disebut teman terbaik atau sahabat. Kedengarannya sih manis ya, tapi kalau misalnya gak ada tanda-tanda romantis, aduh, bisa jadi itu cuma sebatas aman aja buat dia, guys. Nah, gimana? Sakit gak? Sakit lah, ya. Kadang friendzone ini juga bikin seseorang terus berharap karena perhatian kecil seperti kayak chat rutin atau mungkin jalan bareng kayak dianggap kode gitu lah. Padahal belum tentu punya arti romantis buat lawan bicara kita. Makanya penting banget teman-teman buat kita bisa membaca tanda-tanda hubungan itu arahnya kemana. Jangan sampai nanti kita capek sendiri terus kayak berharap sesuatu yang sebenarnya gak pernah dijanjikan. Dan setelah ini kita bakal lanjut lagi ngebahas tanda-tanda lain yang sering muncul saat seseorang terjebak friendzone. Ada kemungkinan kamu pernah ngalamin juga. Jadinya kemana-mana, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Halo, Ibu Siti.
3: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

dan memperlambat Alzheimer. Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi guys ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa itu friendzone, kenapa banyak orang yang kadang gak sadar yang sedang mengalaminya. Tapi sekarang teman-teman, kita masuk ke tanda-tandanya yang lain. Oke? Okay? Nah, salah satunya itu adalah kayak gak adanya perlakuan romantis atau kontak fisik yang lebih dekat. Misalnya kayak dia nyaman ngobrol doang sama kamu, tapi cuman sebatas ngobrol gitu. Kayak mungkin tos, tepuk pundak gitu, atau rangkul kayak teman biasa gitu. Tapi kalau misalnya seseorang itu punya ketertarikan romantis, biasanya dia ada usaha yang lebih dekat, kayak effortnya lebih luas teman-teman, lebih lebar, lebih berasa. Entah itu dari perhatian kecil, atau mungkin bahasa tubuh, atau mungkin cara dia ngeluangin waktu khusus buat kamu. Paham gak sih? Paham. Effortnya dia ke kamu itu nge-effortnya nge-effort banget gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma ngajak nongkrong rame-rame terus, kayak hampir gak pernah ada quality time berdua, itu juga bisa ditanda kalau misalnya kamu masih terjebak di friendzone guys. Apalagi tanda yang lumayan nyesek nih ya, yaitu ketika dia malah berusaha menjodohkan kamu sama orang lain. Ah, oh my god. Artinya itu dia yang nyaman sama kamu tapi bukan sebagai pasangan, paham gak? Dan jujur aja teman-teman Pro 2, friendzone itu sebenarnya gak selalu salah siapa-siapa. Kadang cuma soal perasaan yang gak sejalan aja kok. Kayak satu orang berharap lebih, sementara satunya lagi merasa cukup berteman. Dan di internet juga banyak kok orang-orang cerita pengalaman mereka soal friendzone. Kayak bahkan ada yang bilang kayak terlalu nyaman lah, tanpa kejelasan bisa bikin hubungan makin susah berkembang. Gitu guys ya. Makanya komunikasi itu penting banget, karena semakin lama dipendam nanti bakal semakin bikin capek secara emosional guys. Apalagi kalau misalnya kamu terus berharap, kamu berharap bakal dibalas gitu ya, tapi gak pernah tahu perasaan dia itu sebenarnya gimana. So guys, kadang yang bikin susah move on itu bukan karena gak bisa memiliki dia, tapi karena kita udah terlalu nyaman sama rutinitas bersama dia. Asik. Oke, kita bakal bahas nih gimana cara menghadapi friendzone dan lebih dewasa tanpa harus berdrama berlebihan. Tetap di Story of the Day, Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya, terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
4: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
5: Mu, jamu.
6: Ada jamu apa aja, Mbak?
5: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
7: Mu, jamu, jamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman produk kita masuk di calling ke terakhir di Story of the Day part pertama ini. Ya, sekarang waktunya ngomongin sebenarnya gimana sih cara untuk menghadapi friendzone tanpa bikin diri kita sendiri makin sakit. Yang pertama, coba berani jujur ke perasaan sendiri, teman-teman. Kadang kita terlalu lama-lama pura nyaman jadi teman, padahal dalam hati berharap lebih, ya. Akhirnya malah capek sendiri karena ekspektasi terus tumbuh. Nah, kalau memang situasinya memungkinkan, gak ada salahnya sih menyampaikan perasaan dengan baik-baik dan secara dewasa. Karena setidaknya kamu juga tahu jawaban dia. Daripada terus menebak-nebak arah hubungannya, kita gak mau melangkah tetap stuck di situ, mana? Lebih better mana? Lebih bagus kita ngasih tahu ya, walaupun jadi atau enggaknya nanti ya, malah selalu urusan belakang gitu ya. Tapi itu memang produk kita juga harus siap nih dengan segala kemungkinan. Karena gak semua rasa harus berakhir jadi hubungan sesuai ekspektasi. Dan itu bukan berarti kamu kurang menarik atau kurang baik ya. Kadang seseorang itu memang lebih cocok jadi teman aja, bukan pasangan, teman-teman. Dan it's normal guys dalam kehidupan sosial. Yang penting jangan memaksakan diri bertahan di hubungan yang bikin buat ini, yang buat kamu ini ya terus berharap sendirian gitu. Karena hubungan yang sehat itu juga pun harus punya rasa saling berbalas. Kayak ya sama-sama memperjuangkan, jangan sendiri dong ya. Karena kalau terlalu lama terjebak di friendzone bisa bikin seseorang nanti merasa kecewa. Gampangnya kecewa, emosional gak stabil. And then bakal lebih menyendiri gitu gak sih guys? Makanya penting nih buat tetap menjaga harga diri dan kesehatan mental emosional kamu. Kalau memang dia cuma nganggap kamu teman, so bukan berarti kamu gagal ya. Kamu itu bisa jadi memang belum menemukan yang tepat aja. Oke? And the last, teman-teman produk jangan sampai terlalu fokus sama satu orang. Karena kamu nanti bisa nutup diri dari kesempatan lain yang mungkin orang-orang lain mungkin lebih baik. Oke? Okay? So jangan kemana-mana teman-teman produk 2, tetap di produk 2 Bukit Tinggi. Tetap Story of the Day, kita masuk ke part kedua.
1: Tell me a bit about yourself.

Hidup rame pendapat? Wajar. Butuh sudut pandang? Biasa. Yang penting, kita tetap bisa jalan bareng nih. Dengerin tanpa ngegas, nyampein tanpa nyerang. Gak harus paling keras buat jadi yakin. Gak perlu nutup diri buat tetap teguh. Karena jalan tengah itu pilihan berani. Tetap pegang nilai sambil jaga rasa.

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Jangan.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yo teman-teman Pro 2, masih di story of the day dan kita masuk ke part kedua di malam hari ini ya. Kalau tadi kita udah bahas yang namanya terjebak di friendzone, sekarang kita bahas terjebak di HTS, hubungan tanpa status. Wow. Yaitu HTS ini udah sering banget ya dipakai anak muda, bahkan di media sosial tuh banyak banget orang-orang curhat soal hubungan yang kayak pacaran tapi sebenarnya nggak ada status resmi apa-apa. Sederhana guys, HTS itu adalah hubungan dua orang yang punya kedekatan emosional atau romantis tanpa label pacaran yang jelas. Jadi mereka ini jalan bareng, chattingnya intens, terus saling perhatian, bahkan kita bisa cemburuan tapi nggak pernah benar-benar mendefinisikan hubungan mereka itu apa gitu. Nah, teman-teman Pro 2 yang bakal bikin rubit itu adalah karena hubungan ini sering ada di zona abu-abu. Kadang satu pihak merasa hubungan itu spesial, kadang juga nganggap kayak santai biasa aja. Makanya banyak orang bilang HTS itu kayak bakal lebih capek daripada jomblo, karena ada rasa nyaman tapi gak ada kepastian. Salah satu ciri umumnya itu hubungan yang gak terdefinisi. Nah, kalau ditanya, kita ini apa? Ya biasanya malah bingung jawabnya apa. Bahkan obrolannya soal status sering dihindari karena bikin gak nyaman gitu guys. Kita lanjut lagi nanti nih, jangan kemana-mana, terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang aman dan positif.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: When you sing, you begin with do, re, mi.
6: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
7: Do re mi fa sol. Latido, so do.
8: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kedua, kalau tadi kita udah bahas pengertian dari HTS dan kenapa hubungan ini sering bikin orang bingung sendiri, sekarang pertanyaannya, kenapa sih banyak orang yang memilih menjalani HTS? Setuju nggak? Ternyata ada salah satu alasan kenapa, karena belum siap aja untuk berkomitmen. Mungkin dia masih trauma, atau mungkin masih fokus sama fokus sekolah, karir, atau memang takut sama hubungan yang serius gitu. Jadi banyak orang yang memilih dekat tanpa harus punya tanggung jawab sebagai pasangan resmi. Dan ada juga yang merasa status itu gak terlalu penting guys. Kalau selama sama-sama nyaman, sama-sama ngobrolnya nyambung, terus saling perhatian, mereka merasa hubungan ini tetap juga bisa jalan walaupun tanpa label pacaran. Tapi masalahnya guys, gak semua orang itu bakal kuat dalam hubungan yang serba gak pasti gitu. Karena semakin lama, ini biasanya rasa juga makin dalam nih. Dan ketika ekspektasi mulai berbeda, nanti disitulah mulai muncul yang namanya drama. Contoh, satu pihak ini mulai berharap hubungannya jadi serius, sementara yang lain masih nganggap semuanya santai. And the end, muncullah rasa kecewa tadi. Kayak cemburu, sampai ngerasa kayak gak dianggap penting. Wah, sakit kan? Jadi teman-teman, kalau HTS bisa bikin seseorang merasa cemas nantinya, merasa gak aman gitu ya, secara emosional. Karena itulah kurangnya kejelasan tadi dalam hubungan. Dan ciri lain dari HTS ini biasanya gak ada rencana jangka panjang, teman-teman. Hubungannya cuma kayak berjalan untuk hari ini aja, tanpa pembicaraan soal masa depan atau kedepannya bakal gimana. Bahkan kadang gak dikenalkan sama teman atau keluarga loh. Kayak, that's a secret gitu. Tapi jujur teman-teman ya, kadang orang bertahan di HTS itu bukan karena nyamannya, tapi karena takut kehilangan aja. Takut kehilangan perhatian dari orang yang dia suka tadi gitu ya. Padahal ya hubungan yang sehat itu seharusnya bakal bikin kamu tenang, bukan malah bikin kamu deba-deba every day. Tapi bukan berarti semua HTS itu buruk ya. Dan memang dijalani secara sadar oleh dua pihak dan sama-sama paham batasnya. Yang penting komunikasi dan ekspektasi yang jelas gitu. Nanti kita bakal bahas gimana cara menghadapi HTS dengan dewasa. And kapan ya seseorang itu sebaiknya mulai mempertanyakan kejelasan hubungannya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Nggak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting untuk dilakukan.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau hal-hal di sekitar kita itu sebenarnya hidden gem? Mulai dari motif kain tradisional yang estetik, kuliner lokal yang rasanya juara, sampai seni pertunjukan yang keren banget kalau difoto. Sekarang ini, menjaga warisan leluhur itu bukan lagi tugas orang tua aja, tapi jadi misi besar kita biar jati diri bangsa tetap eksis dan gak hilang ditelan zaman. Ingat, di mata dunia, warisan kita itu sesuatu yang mewah. Jadi, jangan ragu buat berekspresi dengan gaya kamu sendiri. Bangga pakai produk lokal dan kenalin tradisi kita lewat konten kreatif yang kamu buat. Karena yang paling keren itu adalah saat kamu berani tampil apa adanya dengan identitas sendiri.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke pembahasan terakhir story of the day ya. Dan waktunya kita ngomongin sebenarnya gimana cara menghadapi HTS lebih dewasa. Yang pertama, teman-teman harus penting banget buat jujur ke diri sendiri. Tanya sama diri kamu, kamu itu nyaman gak jalanin hubungan atau oh my god, sorry guys, terbuka TikTok aku. Atau sebenarnya cuma bertahan karena berharap dia bakal berubah gitu ya. Nah, kalau misalnya setiap hari ngisinya cuma bingung, overthinking, nunggu kepastian, kayaknya mungkin itu tanda hubungan tersebut mulai melelahkan teman-teman berdua, oke? Melelahkannya mungkin bisa dibilang secara emosional ya. Jadi yang kedua itu jangan pernah takut membicarakan kejelasan hubungan kamu dengan dia. Okay. Dan banyak banget orang yang takut ngobrol ini soal status gitu teman-teman ya, karena takut kehilangan. Jangan pernah mau kayak gitu, padahal komunikasi itu justru penting supaya apa nanti gimana aku bilangnya, kok aku jadi agak susah gitu ya ngomongnya. Pokoknya kalau komunikasi kita bagus, justru nanti gak akan ada salah paham antara dua pihak, oke? Okay? Nah, teman-teman Pro 2, kalau memang masih sama-sama serius ya, hubungan itu pasti bisa diarahkan jadi lebih jelas. Tapi kalau misalnya ternyata salah satunya masih memang gak mau berkomitmen, sementara kamu tuh udah tahu posisi sebenarnya seperti apa, gitu, oke? Okay? Dan yang paling penting teman-teman harus bisa banget menjaga harga diri, itu yang paling penting. Jangan sampai terus memberi perhatian penuh ke orang lain yang bahkan gak pernah benar-benar memastikan perhatiannya itu buat kamu, gak pernah memastikan kamu itu ada di hidupnya atau kamu dianggap sebagai apa, oke? Okay? Hubungan itu seharusnya bukan cuma soal nyaman aja teman-teman, tapi juga soal kepastian dan juga saling menghargai. Itu sangat penting, that more important everything ya. Yeah. Jadi beberapa ahli juga pernah menyebutkan kalau misalnya hubungan tanpa status yang terlalu lama ini bakal bisa mempengaruhi kesehatan emosional, terutama kalau misalnya salah satu pihaknya ngerasa keterabaikan atau kayak nggak dianggap sama sekali atau dianggap nggak penting. Jadi kalau kamu lagi di fase yang namanya HTS guys, coba lihat lagi hubungan yang sedang kamu jalanin. Hubungan itu sehat nggak? Atau hubungan itu malah justru buat kamu capek, makan hati gitu ya. Dan satu hal yang paling penting guys, jangan pernah takut kehilangan orang yang gimana gue bilangnya, yang nggak pernah benar-benar memastikan kamu itu adalah choice dia, pilihan dia gitu, oke? Jangan pernah takut guys. Kalau misalnya kamu takut, itulah yang buat kamu terjebak di HTS tadi, oke? Okay? So, karena orang yang serius itu biasanya bakal gimana ya? Ada effortnya gitu. Nggak akan bikin kita menerka-nerka lah hubungan ini apa, kita ini sebenarnya apa, status kita apa gitu. Kalau dia memang serius, pasti tahu mau dibawa kemana. Oke? Okay? Sampai sini dulu story of the day guys. Kita bakal masuk ke jazz music dengan lagu-lagu pilihan spesial di malam hari ini. Anyway, buat teman-teman yang mau istirahat, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah, sehat selalu ya. Kita bakal jumpa lagi besok guys. Tapi sebelum aku pamit, aku bakal putarin dulu beberapa lagu spesial yang udah dipilihin di malam hari ini. Oke? Okay? Tetap bareng aku di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ingat, kalau kamu lagi di HTS, sudahi hubungan HTS kamu itu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: UMKM kreatif di era e-commerce lagi naik daun. Karena jualan sekarang gak harus punya toko fisik. Cukup modal ide, kreativitas, dan HP, produk lokal bisa langsung tampil di marketplace dan media sosial. E-commerce bikin UMKM lebih gampang dikenal, bahkan bisa tembus pasar nasional sampai internasional. Anak muda pun menjadi lebih berani berbisnis, karena promosi bisa dilakukan lewat konten yang fun dan relate. Tantangannya memang persaingan ketat, tapi inovasi produk dan branding yang kuat justru menjadi kunci bertahan. Di era digital ini, UMKM kreatif bukan cuma soal jualan, tapi soal cerita, identitas, dan keberanian tampil beda.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?
1: Menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dengan bangga di tanah Irian Jaya, Frans Kaisepo tidak diragukan lagi kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Belanda masih menduduki Papua, Frans menjadi salah satu orang yang menyebarkan adanya Republik Indonesia dan berusaha keras menentang niat Belanda untuk menggabungkan Papua dengan Maluku. Ia bahkan sempat dipenjara oleh Belanda. Namun, keinginan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Papua begitu kuat dan tekadnya begitu bulat. Maka ia pun mendirikan Partai Irian Sebagian Indonesia dan melakukan berbagai aksi dukungan agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Hingga akhirnya, melalui perjanjian New York, wilayah Papua resmi dinyatakan masuk dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisepo pun dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dan dinobatkan menjadi pahlawan nasional dari tanah Papua.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.
1: Ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong!

teman berdua. Sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi di pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. Good morning teman Pro 2 dimanapun kalian berada, khususnya untuk Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan hari ini teman Pro 2, Emil kembali menemani ruang dengar kamu di edisi 19 Mei 2026 di Depart Spada. Atau selamat pagi teman Pro 2 untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, di hari ini aku bakal hadirkan beberapa, bukan beberapa sih, lebih ke ada acara yang bakal nemenin kamu di edisi hari ini teman Pro 2 ya, di Spada ini dari jam 5 sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, as usually gitu ya, karena kita bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya, dari jam 5 ini sampai ke jam 10 ya, dengan beragam acara. Nah, dari jam 5 sampai ke jam 6 aku bakal nemenin kamu dengan jazz music. Kita buka dulu untuk yang semangat-semangat dulu teman Pro 2 ya, di pagi hari ini gitu loh. Jadi kita kayak perlu amunisi lagu-lagu kayaknya ya, karena kita bakalan seru-seruan bareng di hari Selasa ini. Dan juga tentunya Spada ini bakal mengawali hari kamu tentunya. Dan aku bakal hadirkan lagu-lagu spesial buat kamu yang udah aku pilihin di jazz music dari jam 5 sampai ke jam 6. Kita buka dulu teman Pro 2 dengan jazz music. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 aku bakal nemenin kamu dengan Spada, tentunya dengan beragam topik yang akan hadir, yang akan aku suguhkan di pagi hari ini teman Pro 2. Kira-kira apa? Stay tune aja di Pro 2 RRD Bukit Tinggi ya. Dan nanti teman Pro 2 dari jam 9 sampai ke jam 10 ya teman Pro 2, untuk di hari ini aku bakal nemenin kamu dengan acara tentunya. Seperti biasa kita bakal ada program Asta Cita, dan untuk hari Selasa ini kita bakal ada acara Pro 2 Religi. Nah, kira-kira mau bahas apa? Yap, tentu tungguin aja tentunya nantinya. Dan teman Pro 2, pada di pagi hari ini kita nanti bakal mengawali juga, sebelum kita ke jazz music, kita bakal ada lagu-lagu bernuansa islami, dan juga tentunya kita bakal ada tilawah on air nih. Dan untuk tilawah on air hari ini kita bakal membacakan surah. Itu namanya surah Al-Baqarah ayat 1-24. Dan ini dibacakan langsung oleh Nabila Syafrin ya, dari Pondok Pesantren Abi Center. Nah, pasti udah gak sabar lagi teman Pro 2. Nah, tungguin aja, jangan kemana-mana, terus stay tune bareng Emil di Pro 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafrin dari Pondok Pesantren Abi Center akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الله يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik, atau teknologi nih? Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya go.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh gitu.
4: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sebelum kita mulai beraktivitas di pagi hari ini, aku hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi yang pertama teman Pro 2, penyanyi Sal Priadi ini kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Jadi lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut yang membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Dan tentunya video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Jadi nama Sal Priadi ini berdiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya ya. Dan beberapa karya seperti Galang Bunga Matahari dan juga Titik-Titik di Ujung Doa ini ramai di media sosial karena liriknya dinilai romantis dan juga emosional. Nah, berbeda lagi dengan lagu yang terdahulu yaitu Kepala Pundak Kerja Lagi, ini dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil tetapi dibawakan dengan nuansa muram. Lagu tersebut juga menggambarkan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan juga kelelahan dalam keseharian. Kita beralih ke informasi selanjutnya tentang Pro 2, para pemain WTV original Asmara Asrama ini menjalani berbagai latihan fisik dan demi mendalami karakter atlet dalam serial tersebut. Dan mulai dari latihan memanah hingga pembentukan fisik dilakukan untuk mendukung penampilan mereka di layar. Antonio Blanco Jr. yang berperan sebagai Leon mengaku harus belajar memanah dari nol demi kebutuhan karakter. Dan ia juga mengatakan proses latihan dilakukan bersama pelatih profesional yang didukung penuh oleh tim produksi. Kita beralih ke informasi yang terakhir teman Pro 2, mantan pembalap legendaris Formula 1 atau Formula 1 David Coulthard ini baru saja menjajal mobil Gen 4 di sirkuit de Monaco saat pekan balap Eprix Monaco 2026 kemarin. Ini Coulthard juga menyusuri lintasan jalan raya Monte Carlo dengan mobil Gen 4 sebanyak 4 lap. Dan ia juga mengakui sangat berkesan dengan performa mobil generasi terbaru Formula E tersebut. Sebagai pembalap, Coulthard ini telah melewati 246 Grand Prix Formula 1 sepanjang karirnya ya. Dan ia juga meraih 13 kemenangan bersama Williams, McLaren dan juga Red Bull Racing, termasuk 2 kemenangan di Monaco. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita di hari ini bakal seru-seruan habis-habisan ya teman Pro 2 ya. Dan di kita di sepada kali ini tentunya kita akan membahas sesuatu hal yang menarik nih teman Pro 2 ya. Dan untuk update sedikit teman Pro 2 ya, di Kota Bukit Tinggi sekarang ini lagi berembun ya, karena memang Kota Bukit Tinggi ini kan kota yang sejuk ya, karena dingin juga kayak aku yang dingin abis kayak kulkas 2 pintu. Enggak, canda 2 pintu ya. Dan teman Pro 2 tentunya Emil di sini bakal nemenin kamu di sepada di 1 jam yang pertama teman Pro 2, dari jam 6 sampai ke jam 7. Nah, untuk pada kesempatan kali ini aku membahas salah satu peringatan yang ada terjadi di tanggal 19 Mei 2026 nih. Dan ternyata hari ini tuh ada yang namanya hari menanam sesuatu. Nah, gimana tuh kiranya? Jadi teman Pro 2, kita bakal membahas mengenai hari menanam sesuatu ya, yang dirayakan ini setiap tanggal 19 Mei. Dan tentunya ini cuman ada di Amerika Serikat. Nah, kira-kira fakta uniknya seperti apa? Jangan kemana-mana dulu dong. Terus aja stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang beda pendapat itu biasa. Yang bikin ribet cara ngomongnya. Padahal kalau mau duduk sebentar, dengerin tanpa nyela, dan jawab tanpa emosi, banyak hal bisa selesai pelan-pelan. Gak semua harus dimenangkan, gak semua juga harus diseragamkan. Karena hidup bareng itu bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang mau ngobrol baik-baik.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Trudua. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman produk.

Selamat pagi teman Pro 2, masih di Selamat Komala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah jam 6 lewat 20 menit nih teman Pro 2 ya. Di tanggal 19 Mei ini ada satu peringatan unik dari Amerika Serikat yang harinya, yang namanya itu hari menanam sesuatu atau plant something day. Jadi sesuai namanya teman Pro 2, hari ini jadi keajakan nih ya, sederhana buat semua orang ini untuk mulai menanam apa aja di sekitar mereka. Mulai dari bunga kecil, tanaman hias, sampai pohon yang punya manfaat besar untuk lingkungan. Nah, kalau di pikir-pikir teman Pro 2 ya, hidup kita ini memang dekat banget dengan tanaman gak sih, ya kan? Jadi udara segar ini yang kita hirup, buah dan juga sayur yang kita makan, bahkan suasana adem yang bikin nyaman, semuanya ini berasal dari alam yang hijau di sekitar kita. Makanya teman Pro 2 lewat peringatan ini, orang-orang ini diajak sadar kalau misalnya menjaga lingkungan ini ternyata bisa dimulai dari langkah yang kecil, seperti menanam satu tanaman di rumah sendiri. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, sekarang tren menanam ini juga makin digemari anak muda nih. Banyak yang mulai koleksi monstera, kaktus mini, lidah mertua. Waduh, lidah mertua bahaya nih. Sampai tanaman herbal kecil untuk dapur. Dan selain bikin ruangan lebih estetik teman Pro 2, tanaman juga bisa membantu mengurangi stres dan bikin suasana hati lebih rileks di tengah aktivitas yang padat. Nah, pagi ini coba deh lihat di sekitar kalian teman Pro 2 ya, baik itu di rumah kalian, di kamar kamu ya. Semua tahu, siapa tahu ada sudut kosong yang bisa dihias tanaman kecil. Karena kadang perubahan besar itu, apalagi untuk bumi, ini dimulai dari satu pot kecil yang dirawat dengan penuh perhatian. Nah teman Pro 2, kita masih bakal bahas ini teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di pada hari ini. Dan teman Pro 2, hari menanam sesuatu ini juga jadi pengingat kalau misalnya bumi itu juga butuh perhatian dari seseorang ya, termasuk generasi muda. Apalagi di tengah cuaca yang makin panas dan juga pastinya polusi yang meningkat. Gak cuma itu teman Pro 2, ada juga keberadaan tanaman ini juga punya peran penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan nih. Nah, kadang kita ini merasa menjaga bumi itu harus lewat aksi besar. Enggak teman Pro 2 ya, padahal hal sederhana seperti menanam pohon, mengurangi sampah, atau merawat tanaman di rumah ini juga punya dampak positif kalau dilakukan bersama-sama. Apalagi sekarang banyak komunitas anak muda yang mulai aktif ya, bikin gerakan penghijauan dan juga urban farming di kota-kota besar. Dan selain bermanfaat untuk lingkungan, teman Pro 2, kegiatan menanam juga bisa jadi quality time bareng keluarga atau teman nih. Bayangin teman Pro 2, serunya nanam bareng

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.

0: Kamu juga.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Kalau pagi ini kita tuh mempro 2 ya, jadi sadar kalau misalnya menanam itu bukan cuma soal hobi atau mempercantik rumah aja. Jadi lewat satu tanaman kecil kita juga ikut menjaga udara lingkungan, kemudian bahkan kesehatan diri sendiri juga nih teman pro 2. Karena alam yang sehat itu berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Iya gak sih teman pro 2? Iya dong. Yeah. Dan semoga hari menanam sesuatu ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Untuk lebih peduli dengan bumi, gak harus langsung besar nih teman pro 2 ya. Cukup mulai dari langkah sederhana dan juga dari lingkungan terdekat dulu. Karena memang teman berdua ketika banyak orang mulai bergerak ya, dampaknya ini juga akan terasa besar untuk masa depan kita. Dan teman berdua ya, udah gak kerasa udah 45 menit kita meninggalkan pukul 6 di hari ini. Dan aku mau pamit dulu dari Spada untuk di sesi yang pertama teman berdua dari jam 6 sampai jam 7. Dan tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan tentunya terus jadi teman berdua yang peduli lingkungan. Dan teman berdua nanti masih ada di sesi yang kedua di Spada dari jam 7 sampai jam 8. Setelah teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, terus aja stay tune di 4,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman-teman.

0: Intermezzo.
1: Polisi melihat sopir truk di rambu larangan. Tetapi dia nggak nangkap. Iya, kenapa coba?
0: Tahu nih.
1: Apa coba?
0: Karena supir truknya itu lagi jalan kaki, bukan bawa mobil, ya kan?
1: Kayaknya udah tahu.
0: Aku udah pernah denger yang ini nih. Ih, kamu. Intermezzo.

Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran.